Ya baik Sobat Budaya, prevalensi stunting meningkat. Pemkab Bangka Tengah dalam hal ini berupaya melakukan penguatan intervensi. Dan Sobat Budaya, prevalensi stunting di Kabupaten Bangka Tengah meningkat sebesar 3,74% dan angka itu bertolak belakang dengan target pemerintah lewat Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 yang menargetkan angka stunting di 2026 itu turun menjadi 17,5%. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dan melalui evaluasi dan penguatan berbagai program intervensi di lapangan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP2KB P3A Bangka Tengah Wiwi Susanti di dalam keterangan yang diterima RRI menyebutkan bahwa upaya pemerintah daerah menjalankan 6 pilar strategi nasional percepatan pencegahan dan penurunan stunting 2025-2029 di mana melibatkan setiap elemen lintas sektoral pemerintah daerah sampai pemerintahan desa dan juga kelurahan. Nah, sementara Wakil Bupati Bangka Tengah sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, Eprianda menegaskan bahwa penurunan prevalensi stunting ini jadi salah satu indikator prioritas nasional yang harus dicapai secara bertahap dan juga berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa upaya penurunan stunting perlu dapat perhatian yang lebih serius. Ya, dalam hal ini, dia minta dilakukan evaluasi dan kajian apa yang menjadi penyebab stunting di Kabupaten Bangka Tengah ini terus bertambah. Ya Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: apa? Ngapa ge, Mai?
1: Po nak tau deh, Es.
0: Malak kok kene. Pantang ngasak ni ngoko. Tak es-es. Tak es-es.
1: Ya, Es. Nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Po nak tau deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begil? Menelo kak makan gratis kita, Mai. Enak, kok, Mai?
1: Ya, ukan tua, Es. Ukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nih, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
0: Di mana orang main bala, Mai? Sepilih, Mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Patah
0: dari Amerika, nongok.
1: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda.

0: menjelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya, sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian, mengatakan pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
0: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie, karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, Dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
1: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
2: Nih kira-kira Biro setelah berjual pantiau berapa lama ya?
3: Hampir 20 tahun.
2: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya nak? Kalau buat atau bahannya apa baik yang dipakai?
3: Tepung beras, sagu, minyak.
2: Minyak. Nah untuk penjualannya nih selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
3: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di warung.
2: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
3: Ada 6
2: tempat. Nah kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, no? Ibarat usaha menengah gitu kan. Nah untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
3: Kita 150 lah.
2: 150 porsi?
3: Oh.
2: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah kira-kira sering laku apa tidak laku?
3: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
2: Kalau misal tidak habis, cuman ya? No?
3: Dikasih ke orang.
2: Oh, dibagi ke orang, tidak pasti lagi dijual aja?
3: Dikasih ke orang lah.
1: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

Ya, masih Sobat Budaya, Anda bersama saya Wanda Sona Alham, dan 52 menit telah berlalu dari pukul 7. Kelak informasi kembali ku akan hadirkan tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan baik, kali ini ada pesannya untuk Sobat Budaya semuanya. Ayo bangun.

Ya baik, sobat budaya, informasi kali ini kami sampaikan di mana geliat perekonomian di Bangka Belitung ya, sobat budaya. Dari garam laut jadi produk perawatan kulit, inovasi ekonomi sirkular di Bangka. Nah, sobat budaya, pemanfaatan garam ke air laut ini sebagai bahan dasar produk perawatan kulit jadi salah satu inovasi menarik dalam seminar kreativitas pemanfaatan produk sirkular ekonomi yang digelar Institut Palawan 12 ke kelompok Tumbuh Bersama Usaha Kecil Menengah atau KTB UKM. Dan peserta diperkenalkan pada konsep ekonomi sirkular yang mendorong pemanfaatan sumber daya lokal supaya punya nilai tambah ekonomi. Salah satu praktik yang mendapat perhatian peserta itu pembuatan sabun garam dan body lotion. Ini berbahan dasar air laut ke garam yang diolah jadi produk perawatan kulit berkualitas. Garam ini banyak manfaatnya untuk kesehatan dan dalam hal ini lah dilakukan pengkajian dan ini yang akan menjadi produk unggulan dari Bangka. Hal ini disampaikan pendiri kelompok Tumbuh Bersama Usaha Kecil Menengah KTB UKM, Dr. Edi Kristianto. Dan sobat budaya, menurut Dr. Edi, produk berbahan baku air garam yang diperoleh dari Laut Bangka ini akan menjadi produk utama yang masuk dalam pengembangan kawasan pecinan pasar Sungai Liat. Dan melalui kegiatan seminar ini menghadirkan edukasi sekaligus praktik langsung sehingga peserta tidak hanya memahami secara teori kewirausahaan sosial dan juga ekonomi sirkular, tetapi juga mengetahui proses pengolahan produk sampai siap dipasarkan. Nah, sobat budaya, Edi juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan keterampilan usaha yang berkelanjutan dan pendekatan itu dinilai mampu membantu masyarakat untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar jadi peluang usaha yang produktif tentu. Dan sementara itu Rektor Institut Palawan 12 Darul Arkum menilai bahwa kegiatan ini jadi langkah positif dalam menghubungkan dunia akademik dengan praktik nyata di masyarakat. Jadi tidak hanya memberikan teori, tapi juga menghasilkan produk nyata yang pacak dikembangkan jadi peluang usaha. Dan peserta seminar terdiri dari dosen, mahasiswa, program studi kewirausahaan, masyarakat, serta juga perwakilan ibu-ibu PKK dari Kelurahan Jeliti. Dan lewat kegiatan ini diharapkan lahirnya inovasi baru berbasis potensi lokal yang mampu memperkuat UMKM dan juga ekonomi kreatif tentu di Kabupaten Bangka dan di Kepulauan Bangka Belitung. Sobat budaya, sekian kabar berita.

Ya baik Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sona Alhamdan. Baiklah, selain tadi yang kita bahas Hari Museum Internasional, hari ini juga diperingati sebagai Hari Biola Sedunia Sobat Budaya. Jadi selain sejarah terkait Museum Internasional, hari ini juga diperingati sebagai Hari Biola Sedunia. Jadi bulan Mei ini juga menjadi momentum penting bagi para penikmat musik klasik melalui peringatan Hari Biola Sedunia. Dan peringatan ini dirayakan setiap hari Sabtu Minggu, sebetulnya Sabtu Minggu ketiga di bulan Mei Sobat Budaya, yang mana di beberapa momentum kalender itu tanggal 18 Mei gitu, untuk tahun ini macam itu Sobat Budaya. Di Hari Biola Sedunia ini pertama kali dicetuskan oleh Koimhin Mac gitu ya, pada tahun 2012 untuk menghormati warisan instrumen musik gesek yang sejarahlah tercatat sejak abad ke-10 oleh ilmuwan Persia Ibnu Huradadbih gitu. Ini waktu peringatannya tuh sengaja disesuaikan dengan peringatan ulang tahun kematian pengrajin dan seniman pembuat biola paling legendaris di dunia asal Italia, Antonio Stradivari. Dan hari ini tuh pertunjukan dan perayaan musik digelar di banyak negara Sobat Budaya untuk ngerayakan keindahan melodi dari instrumen biola nih. Nah itu Sobat Budaya, ada yang suka biola atau bisa main? Sekarang lah banyak lah, karena lah banyak sekolah musik di kursus-kursus musik maksudnya di Bangka Belitung. Jadi lah banyak yang pacak main biola atau anak-anak kita ya. Syukurlah Rikin lah macam tuh. Kalau di Indonesia ataupun pemain biola yang terkenal tuh siapa? Ada beberapa nama ya, sejak dari zaman sebelum kemerdekaan, zaman perjuangan dulu. Kita ingat sang pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman, ya, yang juga seorang violis gitu ya, pemain biola. Itu, dan selanjutnya ada Idris Sadri. Wah, itu Idris Sadri ya. Terus ada lagi zaman Idris Sadri itu, zaman 90-an muncul pebiola cilik. Aduh, saya lupa namanya siapa ya. Didit. Nah, itu Didit ya. Itu pemain biola cilik pada saat itu. Sekarang sih udah ya seusia saya lah begitu ya. Itu juga dikenal. Nah, jauh sebelum Didit itu sebenarnya ada nama lagi itu ya, asal Kalimantan, yang akhirnya muncul juga tahun 90-an dengan grup band bernama Arwana. Nah, itu Anda ingat siapa? Itu Hendry Lamiri gitu ya. Nah, itu Sobat Budaya. Lalu bagaimana permainan Hendry?

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut satam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di Kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

Ya baik Sobat Budaya, kembali lagi Anda bersama saya Wanda Sona Alham. Dan baiklah, kali ini kita di Berubert, beragam unsur budaya sehat.

0: Nah Sobat Budaya, kalau ngomong soal obat-obatan tradisional ini memang tidak habis-habis kalau di Indonesia. Jadi salah satu itu yang ada di Kalimantan tuh yang cukup dikenal akar kuning namanya itu. Akar kuning nih Sobat Budaya, untuk mengenal manfaat akar kuning dari Kalimantan nih, potensi herbal untuk kesehatan macam itu. Punya nama Latin Hibraurea tintoria gitu. Nama Latinnya agak belibet nih ngomongan. Ini tanaman herbal yang lalame dikenal dengan pengobatan tradisional masyarakat di Kalimantan. Jadi tanaman ini Sobat Budaya, kayo ke senyawa aktif terutama alkaloid dan juga berberin yang beri beragam potensi manfaat untuk kesehatan badan kita manusia macam itu. Jadi penelitian awal menunjukkan akar kuning ini punya sifat hepatoprotektor, anti diabetes, anti inflamasi sampai antibakteri. Oke, juga antioksidan. Ya walaupun jemtu penting untuk diketahui bahwa sebagian besar manfaat ini agi memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi efektivitas dan keamanan secara klinis. Itu masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan berkonsultasi ya dengan profesional kesehatan sebelum menggunakan herbal ini sebagai pengobatan. Tapi kalau bagi masyarakat setempat apa namanya itu yang percaya, yang juga sudah biasa dengan ya lokalitas kedaerahannya, ya mereka sudah memanfaatkan akar kuning ini sejak lama gitu. Jadi akar kuning Kalimantan ini tanaman merambat Sobat Budaya dari famili Manispermaceae. Itu yang banyak ditemukan di hutan tropis di Asia Tenggara termasuk Pulau Kalimantan. Nah, bagian yang sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional itu adalah akar Sobat Budaya yang warna kuning cerah. Jadi warna kuning ini berasal dari kandungan senyawa alkaloid terutama berberin yang juga bertanggung jawab atas berbagai aktivitas farmakologisnya. Jadi tanaman ini dipakai secara turun-temurun untuk membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan mulai dari penyakit hati sampai juga infeksi itu. Jadi kalau sakit hati kayak orang minum nih. Oh bukan ya. Maksudnya penyakit hati macam itu. Ini gimana sih? Ya hatinya gitu ya, hatinya sakit om. Sama juga ya. Gimana nih ngomongnya. Jadi Sobat Budaya, ragam manfaat akar kuning Kalimantan ini bagi kesehatan berdasarkan penggunaan tradisional. Kayak tadi awal, akar kuning Kalimantan ini punya beberapa potensi manfaat yang menarik juga. Nah ini dia ketemu nih, kesehatan hati, jadi hepatoprotektor itu tadi ya. Nah salah satu itu manfaat utama dari akar kuning nih, perannya sebagai hepatoprotektor yaitu pelindung hati. Nah ini kandungan berberin dalam akar kuning ini dipercaya mampu melindungi sel-sel hati dari kerusakan yang disebabkan oleh toksin atau peradangan, bukan toksik kok, toksin. Ini berkaitan semua ini, hati toksik gitu. Tapi ini toksin atau peradangan. Nah ini juga pacak ngebantu memperbaiki fungsi hati gitu, biar sehat hati ya gitu. Tuh jadi yang hati ya busuk loh. Makan lah ini akar kuning nih yuk. Ini dan juga menurunkan kadar enzim hati yang tinggi. Nah itu kan kalau hati, kalau tinggi hati itu makan akar kuning. Biar rendah hati ya. Jadi seperti transaminase dan bilirubin. Indikator kerusakan hati. Jadi kalau Ika sakit hati, misalnya nih, sakit hati kayak orang. bukan tuh. itu. Oh, punya sakit hati, Bang Wanda tengah sakit hati kayak orang itu. Nah, makan cari akar kuning di Kalimantan. Beri kayak akar kuning. Itu untuk maksudnya untuk kesehatan hati ya, hepatoprotektor gitu. Terus juga potensi anti diabetes Sobat Budaya. Akar kuning ini menunjukkan potensi sebagai agen anti diabetes, senyawa aktif yang ada di dalam kandungannya tuh pacak ngebantu menurunkan kadar gula darah. Jadi mekanisme kerja ya diperkira itu melalui peningkatan sensitivitas insulin atau penghambat penyerap glukosa. Nah itu. Namun efek ini agak membutuhkan penelitian klinis juga lebih mendalam pada manusia. Terus juga dia punya sifat anti-inflamasi dan antioksidan. Kandungan alkaloid pada akar kuning ini beri efek inflamasi. Ini yang pacak ngebantu mengatasi peradangan dalam tubuh sobat budaya. Selain itu juga akar kuning punya sifat antioksidan. Antioksidan ini berperan penting dalam menangkal radikal bebas. Yang pacak ngerusak sel-sel tubuh kalau radikal bebas ini dan memicu berbagai penyakit kronis. Sobat budaya, selanjutnya efek antibakteri dan anti malaria. Nah, itu di beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa akar kuning punya aktivitas antibakteri yang berarti pacak ngebantu melawan infeksi bakteri tertentu. Dan selain itu, tanaman ini juga dilaporkan punya efek anti malaria. Dan potensi ini membuka jalan bagi pengembangan obat-obatan baru di masa depan yang pasti itu. Selanjutnya sobat budaya, akar kuning ini juga mendukung daya tahan tubuh. Nah, secara umum konsumsi akar kuning dalam pengobatan tradisional juga dikaitkan dengan peningkatan daya tahan tubuh. Jadi efek antioksidan dan antiinflamasi kemungkinan berkontribusi pada kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan juga ngejage yang namanya kesehatan. Kalau lah sehat, senang. Pacak apa? Pacak main bar.
1: OS.
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini. Pantang ngasak nih ngoko. Tak es. Tak es.
1: Ya, Es. Nyada lama lagi ada pesta besarnya, Es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah Es, mau nek tau dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa pernah kawin kan? Oh kok tau? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala, main sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
2: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Atau
2: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak Es, sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola Es.
2: Oh, gih, apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Menurutmu buruk sigung itu apa?
1: Pernah sih dengar, tapi kayaknya gak tahu sih, mungkin orang yang gak baik deh gitu.
0: Buruk sigung itu kalau udah dikasih terus diambil lagi, kayak mantannya pacar aku itu, pas putus minta dibalikin lagi barang-barang yang udah dikasih.
2: Menurutku sih buruk sigung tuh misalnya kita lah ngasih barang ke orang, kita tuh gak boleh lagi ngambil segi buruk sigung, entah HP kalau kejadian. Jadi malah dikasih tuh biarlah ikhlasin bay, walaupun misalnya ada HP kalau kita butuh, beli lagi bay.
3: Beberapa kosakata dalam bahasa kampung atau istilah-istilah yang digunakan dalam bertutur oleh masyarakat di daerah memang mempunyai keunikan tersendiri. Bangka Belitung misalnya, kata buruk sigung terkadang menyela di antara bahasa guyon keseharian masyarakatnya. Dalam mempertahankan bahasa warisan leluhur yang disebut juga bahasa ibu, acap kali disampaikan dalam bahasa kiasan atau tutur lisan. Sementara itu, buruk sigung sendiri adalah sebuah perilaku yang jelek. Oleh penulis buku sekaligus pemerhati sosial Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, buruk sigung yang berarti buruk sikut atau siku ini diibaratkan sebuah kalimat yang menunjukkan ketidakikhlasan dalam memberikan sesuatu.
4: Jadi buruk sigung ini tutur lisan masyarakat Bangka Belitung, sebenarnya itu bahasa simbol. Bahasa simbol, buruk itu adalah buruk, sesuatu yang jelek. Sigung itu adalah siku. Jadi buruk sigung itu adalah orang yang jelek siku. Tetapi maknanya bukan itu. Makna yang terkandung di dalam buruk sigung itu adalah orang yang memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, namun sesuatu yang tidak dia dapatkan, akhirnya pemberian itu diambil kembali. Lalu disebutlah orang yang berperilaku seperti itu dengan kalimat buruk sigung. Artinya perilaku orang yang jelek di belakang.
3: Pendengar, di dalam berbahasa, seringkali dianggap bisa mencerminkan tingkat kesantunan seseorang. Berbicara masalah santun dalam bertutur, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, terutama orang tua zaman dulu, cenderung menggunakan istilah dalam pengucapan, agar kalimat yang tidak sopan atau nyinyir, istilah zaman sekarang, bisa terdengar sopan dan tidak menyinggung. Buruk sigung misalnya, kata-kata ini bukan tanpa makna, tak sekedar candaan, namun sekaligus sebagai pengingat orang yang dituju akan teguran halus dalam memperbaiki budi dan perangai.
4: Ini sebenarnya maknanya orang tua kita dulu itu untuk nyinyir orang itu dengan bahasa simbol. Itu santunnya para orang tua kita dulu. Itu rata-rata saya melihat para orang tua kita dulu menggunakan bahasa-bahasa yang rada jorok, bahasa-bahasa yang nyinyir, tetapi dia menggunakan kalimat simbol. Begitu juga buruk sigung, ketika terdengar orang lain yang tidak paham, tidak terlalu ini, nah itu orangnya perilakunya jelek di belakang, nah itu kan dia tersinggung. Nah di depannya aja bagus, nah, ternyata di belakang dia jelek. Tapi di sini, oh buruk sigung, dua kalimat, yang satu kalimat buruk, yang satu sigung, siku. Siku ini kan pasti di belakang, artinya jelek di belakang. Dan perilaku-perilaku ini sering kali terjadi di saat orang mau nyalon jadi kepala daerah tidak terpilih, lalu dia ambil lagi bantuannya, dia ambil. Atau seseorang yang lagi PDKT, anak cowok PDKT dengan cewek, sudah berkorban beri ini beri itu, tiba-tiba ngungkap cinta ditolak, diambil lagi. Ya itu buruk sigung. Karena yang diambil itu merasa sebenarnya itu sudah milik saya.
3: Sebagai bahasa sindiran, buruk sigung yang terdiri dari dua kata, buruk dan siku, mempunyai arti kata yang luas dalam pemahamannya. Menurut Ahmadi Sofyan, kenapa siku yang dijadikan kata kiasan dalam bahasa buruk sigung? Karena jika dimaknai dalam pengertiannya itu sendiri, ketika kita memberikan sesuatu dengan menggunakan kedua tangan, siku otomatis ikut berperan. Bahkan ketika tangan meminta kembali apa yang diberi, siku juga turut serta.
4: Kalau secara pastinya sejarah kenapa siku yang disebut, kok bukan punggung, bukan ketukuk. Siku ini kan agak jarang digunakan bahasa dalam penggunaan bahasa oleh daerah-daerah lain. Kalau punggung sudah sering kiasan-kiasan punggung, pundak sudah sering kiasan-kiasan pundak dalam bahasa-bahasa Melayu daerah lain. Tetapi siku itu sangat jarang. Itulah orang Bangka, orang-orang tua kita dulu menggunakan kalimat, menggunakan bahasa dari tubuh kita itu sangat jarang, yaitu siku ini. Nah, menurut saya itu kecerdasan. Kalau buruk punggung, cepat orang mengertinya. Kenapa buruk punggung? Punggung kan di belakang. Tapi kalau siku, secara orang nyari sigong itu apa? Siku, kok bisa-bisa siku? Artinya, siku menghadap ke belakang sama dengan punggung, tetapi dia agak sedikit lentur kalau dibandingkan punggung. Dan susah dimengerti oleh orang yang bukan orang Bangka, yang memahami secara filosofinya apa segala macam. Tetapi kalau saya lihat kekuatan tutur orang Bangka zaman dulu dalam menciptakan kalimat tersebut, itu tergolong cerdas. Lalu yang kedua, siku itu ikut memberi. Dia ketika memberi sesuatu tuh dia ikut. Ketika ngambil dia ikut lagi, ikut berperan siku ini. Nah, disitulah dia disebut sigung, buruk sigung, karena dia ikut memberi, ikut mengambil lagi.
3: Pesan yang bisa diambil dari buruk sigung selain sebagai bahasa sindiran adalah kata ikhlas itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan akan sesuatu berdasarkan ajaran agama, agar mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan tanpa ada kepentingan lain di dalamnya. Murni sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pamrih.
4: Intinya begini, ini sebenarnya sangat kuat nilai-nilai keislaman sebetulnya. Apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan. Saya ngasih sesuatu sama Anda, ya sudah selesai, bertemu dengan Anda sudah selesai sebetulnya. Itulah ajaran kalau dalam agama Islam, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu nggak boleh tahu. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak mengumpat apa yang kita berikan.
3: Dan pada akhirnya, dalam bertutur kata atau memberikan sindiran, bahkan terkadang berperilaku nyinyir sekalipun, dalam tujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang salah, diharapkan tidaklah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tetap mengedepankan sopan santun dan adab berbicara yang baik dengan tutur kata halus adalah ciri khas masyarakat Melayu. Masih banyak kalimat-kalimat sindiran yang syarat makna dan pengertian, tanpa membuat orang lain terluka atau marah. Terlepas dari itu semua, belajarlah ikhlas dari makna yang tersirat dalam kata-kata buruk sigung, kalimat nyinyir yang tak menyinggung. Dari bumi serempun sebalai Bangka Belitung, sampai jumpa.

0: Pagi Mai, kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
0: Tenan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, mana? Ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, ngapa? Apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812 9761 8820 atau

0: satu circle.
1: Mata lagi, Mai. Kok Nela takut cemnya gini-ginanya? Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
0: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
1: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Dracula. Tierra de mola.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik Sobat Budaya, kembali lagi kita bahas tadi soal manfaat akar kuning gitu, yang juga menyehatkan hati gitu. Kalau hati tidak sehat, makan akar kuning. Nah itu selain kesehatan hati, juga potensi anti diabetes, sifat anti inflamasi dan antioksidan, efek antibakteri dan anti malaria juga banyak ya. Dan ini mendukung juga untuk daya tahan tubuh. Konsumsi akar kuning ini dalam pengobatan tradisional dikaitkan juga dengan peningkatan daya tahan tubuh dan efek antioksidan dan antiinflamasinya ya, begitu berkontribusi pada kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan menjaga kesehatan secara utuh gitu. Nah Sobat Budaya, selain itu juga peringatan dan resiko ya, walaupun punya banyak potensi manfaat, penggunaan akar kuning Kalimantan tetap harus dilakukan dengan bijak. Jadi informasi mengenai dosis yang aman, efek samping jangka panjang dan interaksi dengan obat lain ini masih terbatas. Konsumsi berlebihan juga ya, atau tanpa pengawasan medis, ini juga dapat menimbulkan resiko kesehatan. Nah penting untuk diingat Sobat Budaya bahwa penggunaan herbal jenis apapun lo itu tidak pacak menggantikan obat medis yang diresepkan ke dokter. Itu selalu konsultasikan ke dokter atau ahli herbal yang terpercaya tentu sebelum memulai penggunaan akar kuning atau suplemen herbal lain. Jadi terutama bagi individu dan dengan kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengkonsumsi obat-obatan. Itu kalau pertanyaan-pertanyaan umum itu tentang akar kuning Kalimantan ini ya, macam kayak apa namanya itu, akar kuning Kalimantan ini aman apa enggak untuk dikonsumsi setiap hari macam itu. Kalau bicara aman nih, keamanan konsumsi akar kuning setiap hari itu dalam jangka panjang ya belum sepenuhnya diteliti, dan ini disarankan juga untuk dikonsultasikan ke dokter atau ahli herbal sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi secara rutin. Terus juga pertanyaan lain tuh yang sering muncul, apakah akar kuning ini pacak menyembuhkan penyakit tertentu? Nah, ini akar kuning ini menunjukkan potensi terapeutik itu ada ya untuk berbagai kondisi, tapi belum ada bukti klinis. Nah, itu jadi catatan, belum ada bukti klinis yang kuat untuk mengklaim bahwa akar kuning pacak menyembuhkan penyakit tertentu. Nah, tanaman ini lebih sering dipakai sebagai dukungan atau pelengkap pengobatan. Terus juga di mana bisa mendapatkan akar kuning Kalimantan yang asli? Nah, itu sering pertanyaan tuh. Akar kuning Kalimantan ini pacak ditemukan di pasar tradisional atau toko herbal, terutama di daerah Kalimantan yang pasti. Jadi kalau ke Kalimantan mudah untuk kita menemui. Pastikan juga untuk beli dari sumber yang terpercaya untuk menghindari produk palsu atau produk yang tercemar. Kesimpulan nah, Sobradi, kayak rekomendasi ya. Jadi akar kuning Kalimantan ini tanaman herbal dengan potensi manfaat yang menjanjikan, terutama untuk kesehatan hati, regulasi gula darah, udah itu efek anti inflamasi dan antioksidan, dan kandungan berberin dan alkaloid di dalamnya itu jadi kunci dari aktivitas biologis ini. Ya meskipun demikian, penelitian ilmiah lebih lanjut masih sangat dibutuhkan untuk memvalidasi klaim ini secara komprehensif. Jadi masyarakat yang tertarik menggunakan akar kuning disarankan untuk selalu mencari informasi yang akurat dan juga berbasis ilmiah. Jadi penting untuk tidak menjadikan herbal sebagai satu-satunya metode pengobatan tanpa didampingi oleh saran medis profesional. Nah untuk informasi lebih lanjut ya mengenai manfaat dan risiko penggunaan akar kuning Kalimantan ini, atau untuk mendapatkan saran medis yang tepat, disarankan untuk berkonsultasi langsung ke dokter gitu. Kalau konsultasi dokter ini juga sekarang lah dimudahkan, ada Halodoc tuh, aplikasi Halodoc gitu. Jadi dokter profesional di Halodoc juga pacak beri panduan yang sesuai dengan kondisi kesehatan individu, atau langsung ke rumah sakit. Jemnya predio.

0: Ef.
1: Pa, ngapa gemai?
0: Pa nak tahu deh Ef.
1: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
0: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai.
0: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au, eh, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
0: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
1: Cuman, kita baca tahu, pok.
0: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Atau
1: dari Amerika nunggu.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, ge. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Oke, baik, Supradi, saudara sobat budaya, waktu aku Wandason Alham juga harus pamit undur diri yo. Salam sehat semuanya. Ingat yang hati ya rusak, yang hati ya busok, yang hati ya berubat. Ubat apa ya? Cari akar kuning dari Kalimantan tadi itu untuk hati yang rusak macam itu. Iya, oke lah untuk sobat budaya semuanya. Terima kasih yang stay di Perempat RRI Sungai Liat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban

0: Pro4 RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Kok nak tahu dah S?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, ya dah lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok Mai.
1: Nyau kan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala Mai sepilih Mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pernah tahu enggak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai?
1: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Atau
2: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Duh, apa lagi, Mai? Kini ngambu ku terus. Ngapa?
1: Nyepuk nak kemana, Es?
0: Tenan palak ku nih, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat siang seperadik sahabat budaya dimanapun ika berade. Setempuh lagi kita di pemakan Nusantara. Siang hari ini seperadik yuk Senin 18 Mei 2026. Di cuaca yang kayak cerah-cerah mendung seperadik. Oh, jadi jangan lupa siapkan perlengkapan hujan nah, karena kita tidak tahu kalau hujan turun tiba-tiba lah di persiapan peradik. Nah, di pemakan Nusantara kali ini ada bebek songkem seperadik, simbol penghormatan dan warisan budaya bangsa. Nah, seperadi cita rasa sajian bebek khas Jawa Timur nih lah lame terkenal di Nusantara. Bebek Madura misalnya, kuliner pedas sing siko nih jadi favorit banyak orang berkat kelezatan. Terlebih mendisantap saat jam makan siang dengan bumbu melimpah, lalapan kayak sambal ijo yang pedas gurih nan segar, pasti ya menggugah selera.

Nah, Supradi, men bebek goreng khas Madura terasa begitu berminyak sehingga tinggi kolesterol. Sajian bebek songkem nih, songkem bisa jadi alternatif bagi siapa bayi yang nak menikmati bebek khas Madura dengan cita rasa berbeda. Proses masak yang tidak melalui penggorengan menjadikan bebek songkem terasa nikmat dan jauh lebih sehat, Supradi. Tapi siapa sangka, di balik kenikmatan bebek songkem tersirat pula jejak penyebaran ajaran Islam di Jawa Timur, khususnya Pulau Madura. Terkenal di Madura sebagai sajian khas Kabupaten Sampang, cita rasa bebek songkem ini tentu tidak boleh luput bagi siapa bayi yang sedang melancong ke Pulau Garam. Sebelum dikenal sebagai kekayaan kuliner khas Madura, bebek songkem adalah makanan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat Muslim. Penghormatan dan apresiasi yang hangat dari masyarakat Sampang terhadap kiai mereka tergambar begitu indah dalam tradisi songkeman atau sungkeman. Jadi songkem ini adalah kata lain dari sungkem sebenarnya, Sapradio. Jadi ketika mengunjungi rumah kiai untuk melaksanakan sungkem, mereka tidak hanya membawa rasa hormat, tapi juga buah tangan berupa masakan bebek yang lezat tadi. Di seluruh pelosok Madura, setiap desa memiliki sosok kiai yang tanpa pamrih ngajar anak-anak ngaji. Bebek songkem, selain sebagai hidangan lezat, juga jadi lambang terima kasih yang mendalam dari masyarakat kepada kiai sebagai penghargaan atas dedikasi mereka dalam mendidik anak-anak untuk mengaji. Disebut songkem juga bukan tanpa alasan. Bebek disajikan dengan posisi leher dan kepala yang ditekuk menunduk seperti posisi orang yang sedang songkem. Melansir laman Kemendikbud dan berbagai sumber, yang membedakan bebek songkem dengan hidangan serupa lainnya terletak pada keahlian memadukan daging bebek yang dikukus dengan sentuhan daun pisang sebagai pembungkus. Proses pengukusan yang memakan waktu 3-4 jam tidak hanya untuk memastikan bumbu meresap merata, tapi juga demi menyuguhkan daging bebek yang lembut dan nikmat secara menyeluruh. Pengelolaan melalui proses kukus tidak hanya menciptakan cita rasa yang istimewa, tapi juga jadikan bebek songkem rendah kolesterol. Keunikan lainnya terletak pada proses pengukusan bebek yang dilakukan tanpa menggunakan air, Sapradi. Sebalik ke daging bebek ditempatkan di atas batang pisang yang terbuka. Teknik ini tidak hanya memastikan kelezatan, tapi juga ngasih aroma khas yang begitu memikat karena uap air yang dihasilkan dari batang pisang justru meresap sempurna ke dalam daging bebek. Nah, jadi Sapradi, saat menjelajahi Madura, jangan lewatkan kesempatan untuk nikmatin kelezatan bebek songkem yang khas. Dinikmati bersama nasi hangat, sajian bebek songkem yang dikukus pacak jadi alternatif menu bebek yang tinggi protein tapi tetap sehat. Nah, itu dia Sapradi, adi bebek songkem, simbol penghormatan dan warisan budaya bangsa. Di kabar selamat kita pemakan Nusantara siang hari ini, sesaat lagi jam 11 kita beralih ke acara selanjutnya di UMKM kita. Tapi kalau aku sampaikan kabar bubble dulu jam 11 untuk Ika. Yuk, kututup perjumpaan kita di pemakan Nusantara. Kita dengarkan lagi pilihan lagu-lagu hiburan Nusantara, lagu-lagu daerah yang pasti aku siapkan untuk Ika.

Selamat siang Sopradi sahabat budaya, potensi hujan di Babel pada sore dan malam hari. Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang memprediksi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung didominasi hujan ringan hingga sedang pada sore malam sampai dini hari. Kondisi ini dapat disertai kilat petir kayak angin kencang. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang Selamat Sopradi nyampaikan, dominasi hujan ringan sampai sedang pada periode itu masih nunjukkan dinamika khas masa peralihan atau pancaroba. Prediksi hujan tetap ada pada pagi dan siang, tapi lebih dominan terjadi pada sore, malam, sampai dini hari dalam beberapa hari ini. Dia jelaskan kondisi cuaca di masa peralihan jadi dinamika karena berkurangnya tutupan awan di pagi sampai siang membuat permukaan berlangsung lebih intensif. Sehingga suhu udara pada siang hari terasa lebih panas dan dapat memperkuat aktivitas konventif dan memicu pembentukan awan hujan pada sore kayak malam hari ya. Hal yang sama terjadi pada sisi gelombang laut yang juga akan mengalami peningkatan akibat adanya hujan yang disertai angin kencang. Pasti ya gelombang laut juga akan naik, ini mesti jadi perhatian dalam perencanaan berbagai aktivitas maupun perjalanan baik darat, laut, ke udara. Sekian kabar Babel jam 11 siang kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Pok nak tahu deh S.
2: Malak kok kini, pantang ngasak di ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai
1: nyahukan tua es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au pok nak tahu dah
2: di mana orang main bal mai sepile mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana? Kita baca tahu, pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika nunggu.
1: Oh, jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat siang sobat di sahabat budaya dimanapun ika berada. Tentu Agi Keku Yuragina di sini dengan Tika kali ini di UMKM kita sampai jam 11 lewat 54 menit kelak. Sebelum kita masuk untuk waktu azan zuhur wilayah Sungai Liat dan sekitar, hari ini jam 11 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Nah sebelum di UMKM kita Neku punya 4 langkah bangun usaha pangkas rambut auto cuan Sepradi. Siapa di sini yang punya bakat potong rambut, pangkas rambut toh bisa jadi peluang usaha yang menjanjikan. Nah Sepradi, menikah memiliki keahlian dalam mencukur rambut, Ika dapat menjadikan keahlian Ika itu sebagai peluang usaha menjanjikan dengan membuka pangkas rambut atau barbershop tadi Sepradi. Pacada Ika bayangkan, di lingkungan Ika terdapat 1000 orang dan setiap hari ada 10-20 orang yang datang ke tempat pangkas rambut Ika dengan biaya sekali cukur sebesar 15.000-20.000, berapa duit yang pacar Ika dapatkan setiap hari. Wow. Apalagi para pria dan anak laki-laki ya, biasa rutin mangkas rambut setiap sebulan sekali agar rambutnya tetap rapi dan menarik. Selain itu, untuk bangun bisnis mangkas rambut ini juga tidak membutuhkan modal yang sangat besar Sepradi. Nah menikah berminat membuka pangkas rambut, perhatikan dulu beberapa tips berikut nih agar usaha pangkas rambut Ika berjalan lancar. Yang pertama, modal yang dibutuhkan. Nah, untuk buka pangkas rambut, Ika hanya perlu menyiapkan dana sebesar 1 juta rupiah. Dana ini akan digunakan untuk membeli segala peralatan mencukur, kursi cukur, dan kursi tunggu untuk pelanggan. Tapi dengan catatan, dana itu tidak termasuk untuk penyewaan tempat. Tapi tidak perlu khawatir, pada dasarnya, untuk buka pangkas rambut sederhana, Ika hanya membutuhkan lahan seluas 3x3 meter. Sebagai langkah awal, mungkin Ika bisa memanfaatkan garasi rumah untuk sementara. Terus yang kedua, tingkatkan keterampilan. Usaha pangkas rambut atau barbershop merupakan usaha di bidang jasa. Jadi Ika harus terus meningkatkan skill mencukur Ika. Apalagi saat ini terus bermunculan berbagai jenis model potongan rambut dan juga teknik mencukur yang baru. Ika dapat mengikuti berbagai program pelatihan atau belajar melalui video di internet. Yang ketiga, pelayanan optimal yang pasti Sepradi. Jadi tukang cukur dan hanya sekedar nyukur rambut pelanggan. Untuk membuat pelanggan ngerasa nyaman, Ika bisa ngasih pelayanan yang terbaik untuk pelanggan Ika. Pelayanan ini bisa seperti tempat tunggu yang nyaman, menyediakan minuman, sampai menyediakan akses internet gratis. Dan yang keempat, menjual produk kesehatan rambut. Nah, selain mencukur rambut, Ika juga dapat nyari penghasilan tambahan dengan menjual berbagai macam produk kesehatan rambut seperti pomade, vitamin rambut, dan lain-lain. Nah, selain itu, Ika juga bisa nambahkan jasa mencuci rambut untuk nambah pendapatan usaha Ika. Ada pijat-pijat tadi juga tuh yang dicari orang seperti biasa ya. Pijat krim bat atau sedikit pijat leher sudah potong cukur rambut tadi, itu bisa jadi tambahan penghasilan yang menjanjikan auto cuan.

Dan sebenarnya itulah dia UMKM kita di siang hari ini. Ada 5 langkah membangun usaha pangkas rambut yang auto cuan. Semoga bisa jadi referensi ide kreatif untuk Kika yang mungkin ada planning rencana pengen buka usaha barbershop atau potong rambut pangkas rambut nih yuk. Semoga segera terlaksana. Ya lamun lah jam 11 lewat 43 menit 10 menitan lagi kita akan segera masuk waktu azan zuhur wilayah Sengledan sekitar. Ku hadirkan kembali untuk Kika terlebih dahulu pilihan lagu-lagu hiburan di siang hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: OS.
2: Pa, nak pagi mai.
1: Pok nak tahu dah S.
2: Malak kok kini. Pantang ngasak ni ngoko. Tak S. Tak S.
1: Ya S. Nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya.
1: Bener lah S. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyahukan tua es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah?
2: Di mana orang main bal, main sepile, mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai?
1: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita baca tahu, pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Oh,
2: dari Amerika nunggu.
1: Oh, jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
1: Neh dia.
3: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan seperti sahabat budaya untuk selanjutnya jam 13 sampai jam 14 saat kami ajak Ika untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah seluruh fasilitas penunjang di kawasan tersebut rampung disiapkan oleh pemerintah Pemprov. Ia juga mengatakan khusus untuk kawasan Rasuna Said, Pemprov DKI masih menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menikmati kawasan tersebut dengan nyaman dan aman saat pelaksanaan CFD berlangsung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, puluhan ribu wisatawan menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi pilihan selama libur panjang. Sepanjang periode libur 14 sampai 17 Mei 2026, sebanyak 47 ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara tercatat mengunjungi berbagai destinasi wisata dan penginapan di Banyuwangi. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Hutan De Jawatan. Kawasan tersebut dikenal memiliki suasana rindang dan menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto maupun menikmati udara segar. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Perempat Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perempat Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung, nanti interaksinya kita bisa di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perempat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik. Gimana di Makassar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Hujannya deras sekali.
1: Lagi hujan. Iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Oh, pengennya sih, pengennya nih, Karyanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu. Di kosan kita punya baju nggak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh begitu.
1: Begitu.
2: Kurang banget.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Ya. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, betul, siap. Betul. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perempat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-400-9250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa Bung Jo?
1: Kita di 0213504510. Untuk WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita Sipakatau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya. Baik, terima kasih Bung Jo dan assalamualaikum Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih. Kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu Sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bung Jo ya. Kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan 182 lebih konten kebencian, dan enggan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung Bu Antia dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sesungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis.

0: Wanti dan Jo.
1: Oke, baiklah. Kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakato sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakato, Bu Prof? Silakan.
0: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakato itu bukan pengetahuan apa pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ripadanna rupa tau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, yanaritu riyatutui ridewata sewai. Dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
1: Oke. Nah, apakah Sipakato juga itu berdiri sendiri, Bu Prof, dalam budaya Bugis?
0: Oh ya, masya Allah, sungguhnya tidak ya, tidak. Sipakato itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau. Yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian sipakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya, dan sebelum kita forward. Apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan itu? Jadi yang ketiga adalah sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak? Itu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini ada tambahannya yang ditambah oleh respondennya, ini si Pakario. Artinya saling menggembirakan, bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
1: Oke, nah Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
0: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
1: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya?
0: Iya,
1: Kalau
0: betul.
1: yang kita lakukan, ya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan apa lagi namanya? Adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
0: Iya, betul. Ya, itu tahun 2000 ya. Itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mau wawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Sopeng. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah

0: ada jauh sebelumnya.
1: Iya. Oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
0: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 192.000, dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
1: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu.
0: Ya, wah ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Anti. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni tiga pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
1: Jadi
0: Jadi,
1: ada ya.
0: ya, tiga pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
1: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof,
0: Ya,
1: atau
0: betul.
1: bagaimana contoh si Pak lebih sendiri dalam media sosial ya.
0: Ya, jadi sungguhnya apa sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa ajak olak mau kolaki. Jadi tidak orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya.
1: Cocok,
0: Jadi
1: Prof.
0: ya, jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai ingat itu kita harus apa namanya? Membuat suatu apa ya testing ya suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko melo ko kebeti tawe kebeti yolo alemu naku mapedi mu seding mapedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan sekedar bukan teori tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si Pakatau.
1: Ya. Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si Pakak lebih dalam media sosial?
0: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya.
1: Ya.
0: Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain sebelum menekan kirim itu kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya tiga atau empat jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya.
1: Ya.
0: Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini apakah saya senang gitu.
1: Ya.
0: Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa ini kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
1: Ya. Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si Pakal lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu, Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si Pakal lebih ini? Ya.
0: Iya. Kalau si pakai lebih kan artinya tadi anu ya, si pakai lebih itu artinya memuliakan.
1: Memuliakan,
0: Ya,
1: ya.
0: memuliakan.
1: Ya.
0: Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukrui wajumur ya Lena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain.
1: Ya.
0: Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita,
1: Ya, ya.
0: nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Si pakar lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu, tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari? Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasena orang apa namanya Arubi Lari Sopeng, bahwa mereka meloki pengajar meloki ma angkelinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan, dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
1: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal Sipaka Talk? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur Sipaka Talk, bagaimana nih mereka harus apa ya membatasi diri mereka lah agar ya tahulah Sipaka Talk itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan, Bu Prof.
0: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya, yang tahun 2024 yang lalu, itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal Sipaka Tahu, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian, 74,3% itu tadi, dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si Peketau masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Antik.
1: Iya, sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal si Pakat Tahu begitu.
0: Betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
1: Iya. Baik. Nah, apakah si Pakat Tahu juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
0: Iya. Insya Allah. Sama sekali tidak, Bu Anti. Bung Jo, Sipaka Tahu ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
1: Oke. Iya.
0: Sipaka Tahu kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tetapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya Sipaka Tahu lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
1: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah Sipaka Tahu ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu? Iya.
0: Waduh, justru ini di sini perannya Sipaka Inga, Bu Wanti. Jadi Sipaka Inga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan Sipaka lebih. Ya, koreksi isinya jangan serang orangnya. Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi bukan justifikasi. Mungkin Bu Anti. Itu modelnya yang paling sederhana.
1: Baik, Bu Prof. Kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti Sipakat Tau masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
0: Justru ini Sipakat Tau sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi Sipakat Tau adalah sebaliknya. Sipakat tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
1: Baik, Bu Prof, kembali lagi kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan Sipakat Tau, adakah itu, Bu Prof?
0: Ya, alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung. Programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
1: Tujuannya untuk apa sebenarnya, Ibu Prof?
0: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana Sipakat Tau ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
1: Ya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli, Bu Prof. Nah,
0: ya.
1: Apakah budaya Sipakat Tau juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
0: Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan, Bu Anti. Alhamdulillah, ini acara pro
1: Empat.
0: 4FM yang kerjasama dengan Jakarta, Bung Jo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara, ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sungguhnya manusia itu sama sama, ya, secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah apa ya, ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tenggana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh, ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain. Bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
1: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian gitu ya, Bu Prof ya. Baiklah, Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang Sipakat Tau ini? Silakan, Bu Prof.
0: Wah, ada tiga pesan kunci, Bu Anti, ya. Jadi pertama itu kearifan lokal Sipakat Tau adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa Sipakat Tau ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua, itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya Sipakat Tau masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri, Wanti. Jadi tiga pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini, misalnya kita jalankan, insya Allah, maka kita sudah jalankan si Paketau. Dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
1: Oke, baiklah.
2: Oke,
1: Nah,
2: siap.
1: iya, silakan, Bung Jo.
2: Iya,
1: Iya.
2: ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti ya, dan juga pendengar
1: Iya.
2: perompak pemirsa internet, terkait si Pakatau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Apa namanya, Bu Prof ya, apa punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia seperti
0: Iya,
2: itu ya.
0: betul, Bung Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau gitu Kak Haryanti, gini, sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa RNet dan juga
0: Betul.
2: pendengar perompat yang bisa menghubungi nomornya perompat Makassar ataupun perompat Jakarta. Sudah ada teleponkah di sana Kak Haryanti?
1: Belum. Kita coba ya Bung Jo, nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
2: Boleh.
1: Siang hari ini
2: Kalau
1: ya
2: pesan WhatsApp
1: tentang
2: juga boleh. Iya.
1: Boleh
2: Jadi,
1: pesan WhatsApp boleh.
2: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada
1: Iya.
2: Bang Orek di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan si Pakatau di era digital seperti sekarang ini. Dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih.
1: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya, Ibu Prof.
0: Ya,
1: Langsung mungkin
0: penanggalan ya.
1: Ya.
0: Wah, Masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat apa perbuatan itu terus-menerus merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan, waktu itu ada ya. Jadi ada ya. Saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontar apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
1: Bilang
0: sistem
1: namanya Bu Prof.
0: lontara bilang ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya, tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang, karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya, apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi, di situ bagusnya. Cuman, karena saya bukan ahlinya, jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
1: Ya, mungkin Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah si Pakatau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau si Pakatau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada
2: ya, ini
1: penanggalan ya Bu Prof.
2: Pertanyaannya
1: Ya.
2: ada dua.
0: Oh iya, betul.
2: Karyanti, Punten sama Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan si Pakatau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
1: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
2: Iya, mungkin bisa
1: gitu ya.
2: Dijelaskan lagi ya Bang Ori, kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama, penanggalan. Mungkin
1: penanggalan
2: kalau
1: ya?
2: Ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
1: oh,
2: untuk
1: kalau di sini enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya.
2: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin Kak Haryanti?
1: Kami belum ada nih.
2: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
0: Saya jawab dulu Bung Jo.
2: Boleh, boleh.
0: Yang tadi itu kan, apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau, nah, ada istilahnya yang namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga si peketau ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu selalu meminta pandangan orang lain juga. Itu tadi yang si peka inge, dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita si peka lebih. Jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
2: Nggak
0: tidak
2: akan respect gitu ya, Bu ya.
0: iya tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Binjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Binjo. Jadi mengingat diri kita dan kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati, begitu Binjo.
2: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
1: Kami belum ada.
2: Belum. Ya udah, kita angkat dari Jakarta ya. Sudah kedap-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Ya udah deh, ngebel nih. Halo, Bro Empat. Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bang Jojo.
2: Siang.
3: Mbak Yanti. Ibu ya, siapa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Ibu Gusnawati.
2: Ibu Gusnawati.
3: Ya, ini tulisannya kecil banget ini, nggak kebaca nih. Yang ini pakai ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih. Hitam, Bang Jojo, baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik keduanya gitu.
2: Okay. Ya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat ya?
3: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Ingin
2: Boleh.
3: Bertanya dengan Nasum Sial ini. Selamat
2: Boleh,
3: siang,
2: silakan.
3: Assalamualaikum Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Ibu, saya tanyakan si Pak Katau, yang saya baca ini filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu selain perdamaian sosial yang ada di Sipakatau itu Bu gitu.
2: Oh, bisa digunakan.
3: Itu saja. Makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Oke,
3: selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan Sipakatau ini di era sekarang apakah hanya untuk di apa namanya perdamaian sosial saja kah atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
0: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi tapi sungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar. Yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi si Pak Kato ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini si ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan seding tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, tidak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ini menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak terbatas.
2: Oke. Jadi bisa di mana aja ya. Jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
0: Bukan hanya di media sosial.
2: Tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
0: Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status, apa statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain, bicara tentang misalnya apa ya, promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda,
2: nggak nyambung sangat. Jadinya
0: nggak nyambung jadinya, betul.
1: Dan miskomunikasi nih, kalau begitu ribut nih orang biasa.
0: Nah, itulah jadi terjadilah yang namanya
2: nanti ada ya? Beteka ada pada ya.
1: Adu argumen
2: gitu ya.
1: Iya, di dunia tidak nyata, di dunia maya gitu ya.
2: Kayak nanti sudah ada telepon di sana?
1: Kami belum.
2: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta aja ya.
1: Boleh, silakan. Okay.
2: Halo, Prof4. Assalamualaikum.
4: Selamat
2: sore,
4: Prof4
2: sampai
4: Jakarta.
2: Iya. Iya, Cacayu, silakan Cacayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Prof4 dari Makassar.
1: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
2: Iya, ya. Silakan Cici Ayu.
4: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, setelah tahu secara harfiah, memenuhi secara manusia seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama ibu Prof ya, setelah tahu, apa namanya, setelah tahu ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Sebagai apa namanya?
1: Ya,
4: itu aja sih, Pre. Udah apa belum ya tentang si Pak Katau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis, itu aja sih.
2: Oke, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cicayu ya.
4: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga dan banyak ujaran kebencian. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicayu di Maluku. Gimana, boleh Ibu Prof disampaikan terkait
0: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa, kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya si Pakatau-nya lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis.
2: Iya, nggak apa-apa, ini kan nanti suara budaya Nusantara.
0: Nanti Bu Anti yang mengatakan balik itu apa, Bu Anti? Jadi kalau orang lain balik kita, kan kita jadi malu dan orang Bu jadi si Pak Kato ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, makasih banyak pertanyaannya.
2: Bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Sutawati ya, untuk si Pak Katau ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti, boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
1: Silakan Ibu Prof.
0: Saya berikan kata penutup ya.
2: Silakan Ibu.
0: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau, yenar itu riatutui ri dewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah si Pakatau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, si Pakatau ini yang hampir, kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap, iya, filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya, seperti yeah, itu betul, intinya sama, betul. Intinya satu toleransi satu. dan juga memanusiakan manusia, seperti yeah, itu betul. Terima kasih buat Prof, dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode yeah, berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
1: Waalaikumsalam.
2: Bu Prof.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, Pak Bersi Arena dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi si Pakatau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa Arenet dan juga pendengar Perempat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual Arenet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda,

Selamat siang Sopradi Sahabat Budaya. Tradisi Maras Tahun di Renggian jadi momentum pelestarian budaya. Tradisi Maras Tahun jadi momentum penting dalam menjaga kelestarian adat dan mempererat kebersamaan masyarakat di Dusun Renggian, Kecamatan Simpang Renggian, Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan adat tahunan itu turut dihadiri Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar bersama tokoh adat dan masyarakat setempat Minggu 17 Mei lalu. Nah, Wakil Bupati Hairil Anwar ngomong pelaksanaan Maras Tahun bukan sekedar tradisi seremoni, melainkan bentuk nyata masyarakat dalam jaga warisan budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Menurut tema pelestarian budaya dalam kebersamaan jadi makna yang sangat baik karena adat tidak hanya dijaga, tapi juga terus dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai momentum penting bagi masyarakat kampung. Selain itu, Hairil optimistis tradisi adat seperti Maras Tahun akan terus berlanjut dan diwariskan ke generasi berikutnya. Meski perkembangan zaman terus berubah, dia meyakini akan selalu ada generasi muda yang jaga dan meneruskan adat istiadat di Belitung Timur. Sekian kabar Bubble jam 2 siang, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Po nak tahu deh S?
2: Malak kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak SS, tak SS.
1: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang BG ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyau kan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Po nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin S, di RRI-nya S.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak S. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola S.
2: Oh, gih. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan. Kawan ko galenya, awas kan nak o.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa ne warna merah ne? Pelawan no. Nah, batang pelawan ni ada kulat kayak madu pelawan ne. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duk, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
3: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
3: Wah, cemana cara guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
3: nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI, ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
5: Duh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
6: Nyepok dak kemana, Es?
5: Penen palak ku ne, Mai.
6: Yang apa penen, Es?
5: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya. Dapat kini ne.
3: Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
5: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Enak kok nenek promosinya kini.
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
5: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah Esa. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
0: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
2: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cem nih, Mai, yuk. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk saya gerom.
2: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
2: Ku nih kan sibuk, Mai. Tapi emang kainku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
2: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
2: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
2: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
2: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih, Rom. Lah isolasi huli, Rom. Baseng gak lah, Rom? Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan, Romo.
2: Aseku karena baru dia hujan nih, Mayo. Orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menis aku, Mai.
1: Au nian, Rom. Lain mentukang nata indepo nih, Romo.
2: Indepo iyalah, Mai. Nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil seku, Mai. Kemana-mana geng ikut dicubur ku nih, Mai.
1: Kita kan CS, Rom. Kawan, Rom. Tukang traktir ku, Pok Rom.
2: Oh, jadi selama ini kau berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku, Mayo.
1: Dak lah, Rom. Dak, Berom. Nue ke, sensetep, Pok Nih, Rom.
2: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala, Pok Nih, Mai. Wew.
1: Rom.
2: Apa, Mai?
1: Ada orang gila, Rom.
2: Mana?
1: Mata lah, Rom.
2: Wah, mata ilah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia ngomong tau kayak kita, Mai.
1: Tuhan,
2: ya, Rom. Oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai. Lah deket, Mai.
3: Mai.
2: Rom, kok ngeri, Mai?
3: Ngeri, Rom.
2: Oh, mata ilah, Mai. Mai, Mai, Nenek.

0: Oh. Kemarin diusik asu.
1: Aduh.
0: Dipeluntang ruas dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok neh lah rom.
1: Langkapi buli mai gara-gara kumai. Matut
0: oh, lah. Lah kupadah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tau. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah, ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kapikirku di mana utuh mai apa cak kempes. Nimang mang kade mai. Weh mulut au.
0: Tapi rom. Lucu gitu ya di romo. Kata kenang gak kayak renggile di rom. Tapi di romnya nyari anak.
1: Oh emang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo rom.
1: Tapi ya bener emang itu.
0: Kan nyaki repo anak. Tapi mirip emang rom pok kayaknya.
1: Dia kayak adeknya menang. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu renggile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kerianya renggile rom. Mon pok renggile lebih kali rom runges rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gila macam ni runges rom.
1: Ya Allah mai. Bik mayo mulut kane mayo kerialah dia dicabik mai tapi kau aku dak ngerugi gak tak cabik tengah mahal ni mai 50.000 mai sekilo mai. Oh mai ku heran ne apa keluarga orang gila tadi tu dak nyari oh lah tahu ada keluarga sakit cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu mayo.
0: Oh nian, oh nian rom neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga dak punya pri kemanusiaan rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
0: Kenak po rom. Males ku ngejelas ah. Ku nek leteh rom. Nyabe neh asenak. Putus lah asenya nyabe ku ne rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
0: Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kor.
1: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh,
0: undang-undang nak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh, adalah tu tahulah mentua mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: sikok deng P mai. Dek banyak dak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat rom.
1: Oh lapor, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut mayo. Hah, ngeri ku mai.
0: Bisa perut cemana nya rom?
1: Kayaknya ningok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam saya orang gile ni rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh ke ketawa tu mai?
0: Apalah ada yang sensor masa saya orang gile banyak yang sensor rom.
1: Ya
0: lah tu yang paling parah rom. Oh lah pun lah baseng pok lah rom. Asa pok gede kok gile kelar rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pak, nak pagi mai.
2: Pok nak tahu dah es.
1: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya.
2: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala, mai sepilih, mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pona tahu dak di mana, es?
1: Di mana?
2: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
2: Oh, dek lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
1: Cemana kita baca tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es. Di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
2: Atau
1: dari Amerika, nunggu.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, es.
1: Mana?
2: Nih dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik
3: dalam sejarah sepak bola dunia. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, oh.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh?
3: Duk, tau dari mana memang, guys? Sok tahu kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, ne?
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih, ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
5: Duh, apa ke, Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
6: Nyepuk dah kemana, Es?
5: Penan palak pun, Mai.
6: Yang apa, penan, Es?
5: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa oh, pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
3: Dapat oh, gini nih. Oh, menak ya pok, jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
5: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku nih nak promosinya kini.
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
5: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh dek lah es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
0: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Seperti kali ini di Berinca Bedai Nganti Ika 18 Mei 2026 dalam peringatan Hari Museum Internasional Seperadi. Aku nak nanya nih Kak, langsung halo Mika gi ke museum. Museum apa Seperadi? Yo gabung kekku kali ini. Halo Berinca Bedai.
1: Oh hai, apa ya?
0: Apa kabarnya Mbera?
1: Ya, tungkar belum lagi sakit.
0: Gi sakit oh, mudah-mudahan segera sembuh lah oh.
1: Amin.
0: Oh, Embera aku nak nanya lah soal lo Embera ke museum.
1: Lumpen.
0: Lumpen lah. Renyek. Renyek dah jalan-jalan ke museum.
1: Nak lo.
0: Nak.
1: Tiga warna.
0: Oh, museum apa renyek ya Embera?
1: Ya apa?
0: Ada museum timah.
1: Kedit. Kedit
0: ya. Oh, lah puan lah Embera. Mudah-mudahan sehat jadi pacak jalan-jalan ke museum, mok.
1: Amin lah.
0: Oh, lah Embera denger lagu apa sore ini?
1: Lagu
0: apa yo? Ya lah Mira. Lagu basing lah.
1: Lagu merah. Lagu merah.
0: Oh, anggur merah. Oh, lapor nah. Salam untuk siapa?
1: Salam buat Ibu Kori Om Alek.
0: Oh.
1: Pak Benar Bu. Oh. Pintu luar.
0: Oh lah.
1: Pak ini jampoi. Mimpi.
0: Oh.
1: Hutan, Tuan Ridu,
0: Tuan
1: Radhi, Tuan Yatun,
0: Tuan
1: Hil, Penem, Tuan Juliak, Tuan
0: Dekumi,
1: Tuan Alia,
0: Tuan
1: Rudi, Tuan Mamlan, Tuan Pengian, Billy, Arati, Abdul, buat Ida Wentet, buat
0: siapa lagi?
1: Di Rempan, Irin, buat Melak lo, begitu sayang.
0: Lapan nak?
1: Rara kan?
0: Ya lapan makasih Mira, awak ke Rara nih?
1: Oke lah.
0: Oh, lapan nak?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke lah Embera, yang tadi lah gabung. Kita lanjut kembali. Halo Berinca Bedai. Terputus Freddy, baca cubegi di via telepon kita untuk sore hari ini. Kelak sebelumnya ku hadirkan lagu yang di request ke Sepradi. Kita kembali ke penelpon. Halo Berinca Bedai.
2: Wah, sampai ya si Rara.
0: Apa kabar yuk Rida?
2: Alhamdulillah sehat Rara, Rara sehat tak?
0: Alhamdulillah sehat lah yuk.
2: Cuaca hangat ulik nih Rara, tadi hujan gerimis nih hangat.
0: Oh, nih. Ya adil panas nama, ini. Udah hujan hangat ulak kan?
2: Udah hujan panas ulik.
0: Oh.
2: Ada hujan hari panas.
0: Oh, yuk Rida, nanya dikit dok. Yuk Rida suah dak pergi ke museum?
2: Lom suah lom?
0: Lom suah oh.
2: Belum.
0: Suha denger rek tapi ya di kita nih ada museumnya.
2: Belum suha dengar belum?
0: Oh ada museum timah di kita nih.
2: Oh belum suha dengar belum? Nggak kenal belum ada lagi kan?
0: Oh renyek yuk pergi yuk.
2: Iya.
0: Lah siapa tau ada rejeki lah yuk. Main ke museum yuk. Lah pun lah. Yuk Rida denger lagu apa sore nih?
2: Lagu Secawan Madu yuk.
0: Secawan Madu?
2: Oh. Saya salam ke Embera, tadi ya, ke Julia, saya tambah Kak Ibrahim, ke Mama Rati, Kori Bang Alek, Bang Ridho, Wisri, ke Emma, ke Yuk Mary, ke Aminah, ke Pindai Beruas, ke Yuk Bujang, Kuayung, ke Dari Tungkap, ke Budi Sumi, ke Sapa lagi.
0: Sapa lagi ya.
2: Oke, Mama Rara, selamat okay usaha lagi lagi. Selalu
0: sampai hati ya. Oke, okay, makasih. Yuk, waalaikumsalam. Oke, okay, ada Yuk Rida tadi lah gabung ke kita. Si kau penelpon lagi Sepradi yang nak gabung. Sudah itu langsung kuputarkan lagu untuk sore hari ini. Halo, Berinca Bedai.
3: Ya udah,
0: sampai. Apa kabarnya Bang Rido?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehatlah, Bang.
3: Halo.
0: Oh. Bang Rido, nanyain Bang Rido sudah ada pergi ke museum nih.
3: Oh. Lomade lo.
0: Lomade yo. Kira nampe mua di Bengkal ya.
3: Ini deket, ternyata di Jogi ke Jawa mana.
0: Oh, lapa dah.
3: Tapi itu luar biasa lah, yang udah di luar biasa.
0: Oh.
3: Kita kalah nih kan, kata udah kerja.
0: Kata dari rezeki ya.
3: Rezeki udah pas main di Jawa.
0: Awak lah. Nih, Bang Ridho denger lagu apa sore ini?
3: Lagu apa? Lagu apa secara beliau? Lagu apa? Apa nama tu? Sabun mandi yo.
0: Sabun mandi.
3: Aw, duduk lah.
0: Siapa penyanyi ya?
3: Kerja apa nama ya?
0: Sabun mandi ya lah.
3: Aw, mandi sabun mandi tu. Ada kan duduk lah.
0: Cinta sabun mandi, Jaja Miharja.
3: Ada.
0: Aw lah, salam untuk siapa?
3: Salam dari kakek Om. Ibrahim.
0: Yo.
3: Saya Muhammad. Murati yo. Berry. Ya dulu kita dari kita ya dok Nolia dari Sumpah Bahayu, Fitri, siapa yo? Ayo kita berbuat, ayo Rindu.
0: Oke lah pada.
3: Bukan salah semua bayi lah dari anaknya Bang Rindu nih mereka yang semua.
0: Yo, ala pun Bang Rindu. Oke. Waalaikumsalam. Juga ada Bang Yanto yang sudah bergabung di seputaran Pangkal Pinang. Bang Yanto udah pernah belum nih ke museum? Kalau aku kemarin itu sudah ke museum yang ada di Mentok, Bangka Barat. Kemudian di Pangkal Pinang, Museum Timah Pangkal Pinang juga sudah pernah. Jadi memang kita butuh suatu hal yang mengedukasi ketika masuk ke dalam museum itu. Ya, kata pertama adalah edukasi. Banyak tokoh-tokoh bersejarah yang pacak kita ketahui. Kemudian juga kisah-kisah sejarah, bagaimana ketika ada terjadi tragedi, kalau di Mentok Bangka Barat gitu ya, ada tragedi kapal yang pada akhirnya hancur. Kemudian banyak orang-orang luar negeri pada saat itu yang menjadi korban, tragedi lah gitu. Kemudian sejarah awal mula pertambangan di kawasan Bangka Barat, aneka jenis bebatuan atau juga timah yang dijadikan berbagai aksesoris atau juga berbagai macam bentuk yang ada di museum tersebut. Wah, banyak hal begitu ya. Sama halnya ketika di Pangkal Pinang, lebih lagi akan berwarna ketika kita datang ke situ. Jadi Mentok dan Pangkal Pinang museumnya itu berbeda. Ada lagi kalau di Belitung, tapi Rara belum pernah, cuman pernah membaca sekilas seperti apakah museumnya juga unik. Banyak edukasi yang akan kita dapatkan berkunjung ke situ. Lalu seperti kita lanjut lagi, kita dengarkan lah lagu nih dari Roma Irama dan Nur Halimah yang di request ke Ayu Epa. Senandung Rindu untuk Ika di sore hari ini.

0: Bramo sungguh kembali untuk Spredi-Spredi yang bergabung untuk di Berincak Bedai kita sore hari ini. Silakan bayi Spredi 08 12 13 14 10 39. Kita lagi ngobrol tentang museum, karena hari ini diperingati sebagai Hari Museum Internasional. Pernah punya pengalaman gak ke museum? Yuk gabung Keko. Halo Berincak Bedai.
1: Berincak Bedai. Wahai, sampai hati.
0: Yo, kayak siapa nih?
1: Kak Yusri nih, Mbak.
0: Yusri, apa kabar Yusri?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Rara sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga nih, Mbak Sri, Yusri. Nih, Yusri. Kalau Yusri nih, lah pernah lo pergi ke museum?
1: Belum pernah mau ke museum.
0: Belum pernah juga, oh.
1: Belum. Hal ayo ndek lihat ki ngapa ke museum ni ngok apa gek ramah-ramah lak jet kucing urang.
0: Oh, bendengar-dengar urang suah dak kisah-kisah denger urang.
1: Suah sih. Mon museum kan di Jakarta, nak ya lu di Lampung adalah museum kan. Tempat naro-naro barang zaman dulu-dulu kan, barang antik-antik zaman dulu kan, punya negara. Nak cemtu kan?
0: Oh, benar.
1: Macam ya lah.
0: Okey lah pun. Nah, yuk Sri denger lagu apa sore ini?
1: Ayo nih nak denger lagu Dayung Sampan. Nak.
0: Dayung Sampan.
1: Rasiku mendek salahku dari Imam Esarifin mendek salahku Dayung Sampan ya.
0: Kelak nih ku cari.
1: Duetnya.
0: Duet toh. Ade Imam S. Arifin. Ade lagu.
1: Mande anu bepon mandak teh.
0: Ade yo. Okay. Ade cumana lom tahu ku cemane anok nih lagu nih.
1: Ah basing lah. Salam-salam mo. Oh. Salam-salam mo ke Parida ke Abdul Dikminte, semoga sehat selalu ke Embera, ke Mang Yan, ke Bang Iing, ke siapa nama Julia, kayak Yukmar, kayak Fitri, kayak Ko Ahya, so Ko Ahyan siapa-siapa ya, kayak?
0: Ko Ayau.
1: Oh, kayak Ko Ayau, kayak CTV, kayak Yuk Mary, kayak Mama Ratih, Yuk Rindu, kayak Yuk Dati, kayak Yuk Aminah, Mak Tokyib, kayak Yana Miri, kayak Bang Brahim, kayak Yasu Hamid, Cinta Bruat, kayak Yuk Mary, kayak Rudy di Pergem, kayak Mang Bujang, kayak siapa namanya, Ko Ahyo, kayak Dahri, kayak segala-galanya lah dibungkus habis tanpa terkecuali lah.
0: Allah pun
1: kayak
0: yuk.
1: Spesial lah, kayak orang rumahku, kayak mak mertuaku, semoga sehat selalu.
0: Amin, lah.
1: Semoga mak mertuaku diberi kesehatan selalu lah.
0: Amin.
1: Mbak, selamat tugas, Mbak.
0: Yo, makasih banyak, Yuk Sri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali di belakangnya Yuk Sri Atun yang lah bergabung kayak kita Spredi. Halo, Berincak Bedai. Halo.
2: Halo, Berincak Bedai. Wahai sampai hati sayangku cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati, apa kabar?
2: Alhamdulillah wa syukurillah Allahu akbar. Gimana sini lihat hujan?
0: Aman.
2: Oh, pada rawan hujan nih, tengah hujan.
0: Oke. Oh.
2: Tadi panas bengking,
0: tiba-tiba hujan.
2: Enggak nak lebakan tadi.
0: Oh, lah jadilah kayak meneduh.
2: Untuk menyejukkan sementara lah istilahnya kan. Oh, dari panas ke hujan. Masalah ke museum mau kita nih.
0: Museum mau Mama Rati ada pengalaman gak nih suah ke museum?
2: Alhamdulillah banyak temannya.
0: Nah, museum
2: waktu tahun 2000 berbelas kami ke anak di gitu, Jakarta. Ada museum tua di Jakarta. Ya.
0: Museum tua. Oh.
2: Anak kota tua namanya di situ. Di Jakarta lah pernah masuk. Terus ke Menumbing ada juga kan museum juga kan anak peninggalan Presiden pertama kita dulu.
0: Oh, di atas. Mobil
2: tua, tapi ade posisi tua ke bendera rapat-rapat tapi ade alhamdulillah. Yang di Pakai Timang di Timas sekarang ya ade tapi yang di Timang di Timang tuh. Yang sekarang ade itu Tomiso.
0: Utoponis, Pacak Gigi okay, di Tinyo.
2: Saya kan lagi berjalan utoponis, ya. Tapi mesti sedikit angkut-angkut orang nak bisa museum, Pak. Anak sekolah dia kadang-kadang dicater kan. Alhamdulillah lah, semoga peninggalan orang yang menyambil bisa menjadi kenangan. Terus bagi bisa memperkenalkan untuk anak-anak zaman sekarang nih. Anak zaman sekarang dia kan tahu kan.
0: Oh, betul.
2: Perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu,
0: Sejarah.
2: Dari antik, alhamdulillah.

0: Abis senam dok, tapi pergi ke pantai dok. Tapi tidak terlalu ramai, sekitar ada 2 jam, 3 jam mungkin lah pulang, jam 10 lah pulang gitu.
1: Karaoke, makan-makan
0: untuk anak istirahat artis pantai.
1: Karaoke, makan-makan. Oke lah.
0: Terlihat tadi, oh, Cik Bang Ridonya juga, Cik Bang Amak kita, Pak Derahim, Bu Mary, Ako Ayung, Mang Bujan di Cipinang Batang, yakni tadi dia naik telepon lah, kata dan sering lah bergabung di RR Perempat kan, yakni Tawan Ya Hatta, langsung Ya Hatta dulu. Ada dia di Pupuk deh sekarang. Bapak dari kita juga, Yuk Cinta di Beruas, Yuk di Sumi di Parla, yang di Sumi lihat, Yuk apa nama? Yuk Mar kita, oh, semoga kita ketemu juga, kita doakan.
1: Amin.
0: Buat Julia, buat kakek Sakamura, buat Bang Yang kita, Bang Miing kita, buat Seri yang di Seri Menanti. Pokok semua muadim terus adik dari A sampai Z, salam ke asal Bapak selalu. Insya Allah tidak ada hari lagi kita menyambut hari raya haji kita, hari raya kurban. Semoga kita juga Allah sehat jasmani dan rohani. Khusus untuk keluarga besar mama, semoga selalu diberi lindungan Allah semoga Allah.
1: Amin.
0: Dan untuk yang lagi cek ayat kita kul, selama berarti kita pulang tuntas, semoga selalu diberi lindungan Allah semoga Allah. Pulangnya tadi saya nak, makasih atas
1: waktunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rati, luar biasa sekali sore hari ini. Yuk, dengan getaran suara tuh bikin kita semangat lagi. Di tengah sore ini biasanya agak low, agak menurun semangat, jadi jereng lagi nih. Oke, kita kembali ke panel phone. Supradi, halo, Berincak Bedae.
2: Halo, Berincak Bedae. Wah, ya sampai ya Tai.
1: Sampai ya Tai. Apa kabar kakek Sakamura?
2: Bukan, kakek Anam nih.
1: Kakek siapa?
2: Anam, pokok soy cong kopi, hari lok soy, tak ada kanti, akhirnya itu jam keperigi, tapi tak mati, tak terima bumi.
1: Oh, namana, nama tai tapi takut keperigi, oh, terjun. Apa kabar nih, ku Anam?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Oh, ku Anam nih, ganti kayak berjalan. Coba ku nak nanya, suah dak ke museum nih?
2: Tua di Ano, di Jogja.
1: Ah, museum apa?
2: Museum kereta kuda, museum batik.
1: Wadaw, seru ha. Oh deh ya, apa lagi museum di Bangka ini lah, dia lo menempuh museum?
2: Belum.
1: Ya, luar kota main ha.
2: Kalau di Bangka ini kan kota kapur, kota penagan, beli pupur untuk gedandan, kini sejarah kota kapur, lah jadi hutan, macam mana itu mengundang wisatawan.
1: Galau
2: batu itu lah dibawa ke Jakarta, batu apa nama ya, batu di kota kapur ya,
1: zaman
2: almarhum Pak Eko, prasasti ya.
1: Tahu, jadi tinggal sejarah-sejarah kata di situ. Oh, lah pun nih. Nih, lagu sore ini apa nih? Kau enam nih denger ya?
2: Lagu Wajah di Balik Kaca.
1: Wajah di Balik Kaca?
2: Oh.
1: Lah.
2: Nimo.
1: Ah, salam untuk siapa?
2: Salam Walana untuk Cece Rati, untuk Akal Sebanyong, untuk Ibu Teri, untuk Zubro, untuk Abad Tim 86, untuk apa nama Ibu Ida, untuk Mak Pak Bile, untuk Mbak Teri, untuk Bapak Tampan, untuk Pak apa nama Pembilan Pemanaro, untuk Ibu Mar, Yairwai, untuk Ibu Fitri, Fitri Menanti, untuk Kuaya, untuk Kuayung, untuk JPP, untuk semua Julia, untuk Gabang Tampana, untuk semua-semua lah, dari A sampai Z, pokok kita juga habis, yang lagi tugas, selamat tugas, semoga mulai rezeki, sehat wafiat, guna akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Ko Anam lah bergabung kayak kita nih.

0: Kita lanjutkan kembali sih kok penelpon lagi Sepradi sebelum kuputarkan lagu yang Kak request. Halo, Bedinca Badae.
1: Halo, Bedinca Badae. Sampai atinya.
0: Weh, apa kabar nih kok ya?
1: Baik-baik lah, Nes.
0: Baik-baik lah. Tengah apa?
1: Masak ubi.
0: Wah, ada seruan. Nak di apa? Nak ditumis? Apa nak dilalap tuh?
1: Ditumis deh lah. Tumis belacan.
0: Ada wangi sampai perempat nih wanginya.
1: Masak sampai kanin.
0: Jadi ngiler kok makan pucuk ubi. Wah, mantul lah. Koyau nih bikin orang ngerenyem mah. Alah, koyau kena nanya nih sedikit. Koyau lah suah lo pergi ke museum.
1: Lo museum terima, tangga terima aja mah lagi bangkanya.
0: Alah suah, apa? Nengok ano, apa tuh ponis?
1: Ponis, ya dia dua ekor gitu ponis. Ponis sama 10, gitu ponis.
0: Oh, kok kayak pergi ke museum tuh lah lama lom.
1: Lah 3 tahun yang lewat lah.
0: 3 tahun yang lewat, dok. Sengaja nak nengok ni ya, nak apa isi jam tu kan.
1: Tahu lah.
0: Tapi
1: zaman-zaman sekolah kan ni dulu waktu pengis lagi ya.
0: Jadi
1: waktu itu ongkos 100 rupiah dari Sungguhian sampai ke Sungaria tu.
0: Berapa?
1: 100 rupiah.
0: 100 rupiah.
1: Tahun 86.
0: Naik ke toponis tu. Kau yang denger lagu apa sore ini ko?
1: Lagu Jandaku.
0: Wadah, ngapa lagu tu? Merik reti ni aku ni. Alah pun lah, lagu ni untuk siapa?
1: Buat ku enam tadi.
0: Siapa ku enam?
1: Itu teman dan tadi tu.
0: Masa ke?
1: Mulia, Mang Ibrahim, Mang Ahmad,
0: okay.
1: Marni,
0: yeah.
1: Yumeri, Mama Rati, Mariing,
0: yo.
1: Kita ni semua yang lau.
0: Lah pun nak.
1: Ya, Sinmong Toto eh.
0: Yo, hela Sinmong Toto juga untuk Koyau yang lah bergabung kayak kita. Kalau kita lanjutkan kembali Sepradio, kita dengarkan yo lagu yang Eka request untuk sore hari ini.

0: Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026.
2: Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup. Berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
3: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
2: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
4: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
2: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung, yang letaknya di selatan Pulau Belitung, itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau, dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yakub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu Adam Melit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
2: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu. Bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
2: Intinya bahwa Batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Beginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

Propa Sungelet Sapa Budaya, simak kembali informasi yang akan kami hadirkan dalam segmen Ginata kali ini. Nah, Sahabat Budaya, ada sesuatu kawasan yang bisa dikunjungi, kawasan Pecinan, dan merupakan daya tarik baru pariwisata Bangka. Sesuatu potensi dan inovasi baru agar produk bisa berkembang menjadi produk unggulan daerah, maka adanya pelatihan kepada masyarakat. Sahabat Budaya, didatangkan narasumber dari kelompok Tumbuh Bersama Usaha Kecil Menengah, Dr. Edi Kristianto memberikan pembinaan pelatihan secara langsung kepada warga. Ferry Insani selaku Bupati Bangka menyampaikan bahwa pemerintah tengah menjalin kerjasama dengan investor untuk mempercepat realisasi pengembangan kawasan Pecinan dan konsep wisata kesehatan. Langkah ini diambil sebagai upaya menghadirkan identitas baru bagi pariwisata Kabupaten Bangka. Sementara itu juga pengembangan kawasan Pecinan sebagai terobosan yang sangat baik, berbeda dengan daerah lain di mana kawasan Pecinan tumbuh alami karena ada komunitas atau pusat bisnis. Penataan yang dilakukan Pemkab Bangka memiliki makna yang lebih dalam. Hal ini semakin menarik jika kawasan Pecinan dikolaborasikan dengan budaya Melayu yang kental di Bangka, sama seperti konsep yang sudah diterapkan di kawasan Pecinan Jakarta, dan akan menjadi destinasi yang sangat unik dan juga berkarakter. Pengembangan kawasan ini diharapkan kelak tidak hanya menjadi pusat wisata sejarah dan budaya, tapi menjadi pusat wisata kesehatan yang lengkap, menjadikan Kabupaten Bangka semakin kompetitif di industri pariwisata nasional.

0: Napa? Napa gimai?
1: Pok nak tahu dah es?
0: Malak kok kini? Pantang ngasak nih ngoko? Tak es es, tak es es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berdua lalu kini ngapanya?
1: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Ya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pok nak tahu dak di mana es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
0: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh dak lah es, kita dak perlu datang ke sana es.
0: Ke mana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Patah
0: dari Amerika, nongok.
1: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, gih. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik.

0: Sebenarnya sabar dulu ya, kami cukupkan untuk Ginata sore hari ini. Kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sesaat lagi, namun kami hadirkan juga kutipan kata bijak dan lagu religi islami di sore hari ini, hingga kelak pengajian ayat suci Al-Quran serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Led dan sekitar.
1: Patarai Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Sahabat budaya, menyapa kembali untuk di jelang malam bersama Perompat Sungai Liat. Dan untuk malam hari ini kami akan hadirkan berbagai macam destinasi wisata yang ada di Bangka Belitung untuk menjadi referensi bagi sahabat budaya yang akan berkunjung berwisata ke Bangka Belitung. Jadi sahabat budaya, berbagai macam kawasan tempat wisata yang saat ini memang banyak direkomendasikan. Tapi kalau untuk kawasan pesisir untuk saat ini, tidak semua pantai dengan pemandangan yang masih alami ataupun asri. Karena sebagian dinyatakan sebagai kawasan destinasi wisata, tetapi yang ada pemandangan, kalau kata Mike Romade, kutak-kutak ataupun ada aktivitas pertambangan yang merusak ekosistem air, kemudian juga air pantai pun berubah warna menjadi tidak estetik lagi. Maka dari itu sahabat budaya, kita akan cari tempat wisata lainnya, yaitu hidden gem di Pulau Bangka yang bisa glamping modern sambil petik 13 jenis anggur segar. Mau tahu di mana dan seperti apa keseruannya? Kami akan hadirkan saat lagi untuk Ika dalam segmen Ginata malam hari ini.

Semalam seperti di Bangka Selatan gelar gerakan pangan murah jaga stabilitas harga dan tekan inflasi. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka itu menggelar gerakan pangan murah di lapangan Merdeka Toboli bekerjasama dengan beberapa distributor. Kabak Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bangka Selatan Akil di Toboli menyebutkan kegiatan gerakan pangan murah ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga bahan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Idul Adha 2026. Gerakan pangan murah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok serta menekan angka inflasi di Bangka Selatan. Dia pun menyebutkan gerakan pangan murah ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Jelang Hari Besar Keagamaan, kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan. Untuk itu melalui gerakan pangan murah diharapkan pajak membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Demikian dalam kabar Bangka Belitung kali ini.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Sebenarnya untuk malam hari ini, simak yo sebagai referensi ke Hidden Gem di Pulau Bangka yang tidak hanya cuma soal pantai. Jadi ada destinasi yang lagi naik daun di Sungai Liat, wisata petik buah anggur yang menjadi alternatif seru buat yang ingin suasana berbeda. Lokasi strategis cuma setengah jam dari kawasan Pangkal Pinang. Selain kebun anggur, juga bisa menemukan glamping modern, kolam renang yang menghadap langsung ke pantai, sampai restoran yang asik buat ngumpul. Ada 13 jenis anggur yang bisa dicoba, tidak hanya cuma satu, ada belasan varietas anggur yang siap memanjakan lidah, mulai dari Jupiter yang manis, kemudian juga, wah pokoknya banyak lah sahabat budaya, ada Dixon, ada Ninel, ada Beauty, Kratsoka, ada Trans, Rainbow, ada Veles dan lain-lainnya. Menariknya kebun ini awalnya cuma proyek iseng untuk memanfaatkan lahan kosong di area glamping. Karena viral di media sosial, akhirnya area tanam pun kini diperluas. Oke, sahabat budaya, supaya ini bisa dinikmati secara langsung, jadi langsung berkunjung ke kawasan tersebut.

0: Sahabat Budaya, untuk kebersamaan kali ini kami cukupkan hingga di sini. Setelah ini kita akan ikuti dalam siaran Budaya Belajar Sumba Berdendang bersama RRI Prompat Lampung. Selamat mendengarkan, selamat mengikuti.
1: Materi seninya, suara budaya Bangka Belitung.
2: Ditutupi ada 64 tim saya berasal jak 30 teluk klub di kota Tapis berseri. Minak muari di Cawako ajang sinci diadaku sebagai bentuk pembinaan jama wadah silaturahmi goe atlet orado sewat di Bandar Lampung. Informasi yang saya terakhir minak muari, masyarakat Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugi Lampung Tengah memilih memperbaiki rang laya tenggalan dan tian patungan atau yuran togok terkumpul 150 juta rupiah. Upaya masyarakat sinji dilakukan ulih tian je lelah minak muari nunggu perbaikan rang laya jak pemerintah setempat. Main-main perbaikan sekejung 30 meter saya dikerjakan secara gotong royong dan di masyarakat mengadopsi teknik pengerjaan saya berkualitas. Ya ada beton K300 atau beton dengan kuat tekan karakteristik 300 kg per sentimeter persegi. Antai japai wakca pukul kuang puluh, takut tengah mau di wakca selanjutnya.

Nerimanian Mina Muwaki tetap setia di Prompat RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung. Sesaat lagi Mina Muwaki kita akan bersama dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Siaran malam ini disiarkan dari Prompat RRI Bandar Lampung. Nanti akan di relay juga oleh RRI Prompat Bengkulu, kemudian Palembang, Sungai Liat, Jambi, dan juga RRI Bandar Lampung. Namun sebelum Belajar Sumba Berdendang kita dengarkan bersama Mina Muwaki, kita dengarkan dulu satu legenda Tengku Pak Husen.

0: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Husein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Husein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
1: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
2: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
3: Astagfirullah, Pak Husein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
4: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
3: assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
3: Pak Husein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
2: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
1: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
3: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
4: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
3: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
4: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar kacir.
4: Pang Husin!
1: Ada apa Saleh?
4: Kapal pasukan kapir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencok. Cuy,
5: sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
3: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
3: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
6: Tidak Pang Husin, kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
3: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu.

menembus dada Pang Husin yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Tabi pun. Bagaimana kabar saudara-saudara semuanya pendengar Prompat yang tengah mendengarkan RRI malam hari ini? Dari RRI Prompat Bandar Lampung, kami hadir dalam acara Belajar Subah Berdendang yang disiarkan dari Prompat RRI Bandar Lampung dan juga dirilai oleh teman-teman dari RRI Bengkulu di 91,7 MHz, kemudian Lampung juga di 88,5 MHz, Jambi di 99,2 MHz, kemudian Palembang Sumatera Selatan 88,4 MHz, dan RRI Prompat Sungai Liat di 103,9. Semua selamat malam yang tengah mendengarkan Prompat RRI Bandar Lampung di Belajar Sumba Berdendang. Yang ingin bergabung, kami membuka dua layanan telepon pendengar. Yang pertama adalah layanan telepon di 0721255112, kemudian satunya melalui telepon WhatsApp 0811720985. Coba dicatat kalau Mina Muahi atau pendengar Prompat yang ingin bergabung di Prompat Bandar Lampung dalam Belajar Sumba Berdendang, nomor telepon yang pertama bisa dipakai adalah 0721255112, 0721255112, atau yang ingin telepon WhatsApp boleh Minak Muahi dan pendengar, nomornya adalah 0811720985. Di ujung telepon sudah yang bergabung. Halo, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
1: Selamat malam, Abang.
0: Dari siapa?
1: Dari Eli di Palembang, Bang. Radionya.
0: Apa kabar, Eli? Sehat?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Palembangnya di mana, Eli?
1: Palembangnya di Gandus, Bang.
0: Di Gandus. Enggak tahu di mana itu. Di kabupaten kah atau di kota?
1: Di kota ini, Bang.
0: Oh, di kotanya ya, di kota Palembangnya ya. Siap. Oke, mau lagu apa nih?
1: Sama Abang siapa ini?
0: Dengan Medi.
1: Bang Medi. Oh, salam kenal.
0: Iya, sama-sama.
1: Lagunya ini aja, apa ya?
0: Apa?
1: Di Palembang aja. Judulnya Duku Palembang, Bang.
0: Duku?
1: Iya, Duku Palembang.
0: Lagi panen kayaknya, lagi banyak nih duku juga di Lampung. Ya. Kayaknya dari Palembang juga nih dukunya. Banyak yang jualan. Ada duku Batu Raja, ya kan? Bener ya? Duku apa lagi tuh banyak nih?
1: Duku Komering.
0: Duku Komering, bener. Iya. Asal jangan ditambahin. Asal jangan ditambahin aja depannya.
1: Apa?
0: Ujungnya dukun.
1: Jangan dong.
0: Bukan ya. Siap. Kirim salam buat siapa, Eli? Silakan.
1: Ada enggak lagunya?
0: Ada.
1: Kirim ya buat teman-teman di Palembang. Ada Sisi, ada Bang Robi, Bang Akbar, Wal Fauzan, Bang Irin, Bang Putra Banten, Bang Fendi, Bang Putra Kelana. Buat semua aja yang di Palembang.
0: Yeah.
1: Terus yang di Lampung itu ada Babang Sampen yang ganteng. Iya, dan teman-teman diwakilin. Terus buat siapa lagi ya? Di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf dan kawan-kawan. Terus di Bengkulu ada Bang Riku dan kawan-kawan. Di Sungai Liat ada Mbak Julia dan kawan-kawan. Salam kompak, salam kekeluargaan di udara. Buat abangnya, terima kasih banyak ya, Bang.
0: Ya. Yeah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eli yang ada di Palembang sudah ikutan bergabung. Ada Babang Tampan melalui telepon WhatsApp nih kayaknya ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun.
2: Apa kabar nih Bang Medi?
0: Sehat wi, alhamdulillah.
2: Wat lagu nih Duku Palembang. Wat api lagu nih Duku Lampung.
0: Kamu buat nih kopi Lampung.
2: Kopi Lampung.
0: Kopi Lampung.
2: Buat ya kopi Lampung.
0: Buat. Kamu foto kena gue yo. Siap.
2: Ya, kopi Lampung. Okay. Siapa penyanyi ini, Bang Medi?
0: Parles.
2: Parles. Oke, siap. Karena di relay 5 benua ya, Bang.
0: Wah, 5 benua.
2: 5 provinsi ya. Nah, tadi tahu enggak daerahnya CLI tadi?
0: Gandos ya.
2: Gandos itu masuknya Banyuasin ya.
0: Oh, Jos Gandos.
2: Jos Gandos. Iya, terima kasih senggolannya Celi ya di Banyuasin ya, Palembang. Dan pertama-tama ya tuan rumah Bang Medi yang lagi bertugas, sehat selalu. Dan yang pendengarnya, saya wakil-wakilin aja Bang Medi ya, karena masih sikat waktu ya. Di Bandar Lampung ada Naidi Waikandis dan Edo Saputra ya. Di Jambi ada penyiarnya Bang Girman bersama Bang Bayahaki penyiarnya. Dan pendengar Jambi ada Bunda Wati sama Wak Udin, saya wakilin. Bandar Lampung Jambi, Palembang, Sungai Liat, saya wakilin sama penyiarnya ada Ayu Ega, Ayu Rara, sama Ayu Rima. Terus juga pendengar Sungai Liat ada Kakek Sakamura dan juga ada yang lainnya. Di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari dan pendengarnya saya wakilkan sama Bang Riko. Dan di Palembangnya penyiarnya ada Cek Mita, Wak Dola, Cek Ilham, Cek Akbar, Cek Gaya. Semuanya di Palembang ada Ria Anggreni dan neneknya ada Nenek Nur Aini. Buat semuanya Bang Medi.
0: Oke. Okay.
2: Lagu nih Kupi Lampung ditunggu Bang Medi ya.
0: Siap.
2: Terima kasih waktu ini, sehat selalu Bang Medi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tabibun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Nakimanihan ya. Topan saya Wadi Teluk hadir untuk gabung. Siapa lagi yang bergabung silakan. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Bunda Wati Jambi.
0: Bunda Wati.
1: Yoi, dari Jambi.
0: Oke, apa kabar Bun? Sehat Bun?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kabarnya?
0: Sehat juga Bun, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bang Madi, lagu dari Jambi dong.
0: Apa dong lagunya?
1: Kopi Jando.
0: Kopi Jando. Kayaknya semuanya kopi, ada Kopi Lampung, Kopi Jando ya kan? Tadi Duku Palembang, mantap. Oke deh.
1: Di Jambi mah Duku dari Kumpul, terkenal manisnya.
0: Oh, ada bijinya enggak?
1: Dia kalau yang gede-gede nggak ada biji, tapi kalau yang gede pasti ada bijinya.
0: Iya.
1: Yang gede-gede itu ada bijinya dia nya.
0: Ini kayaknya lagi panen juga ya Bun Duku ya Bun ya?
1: Duku udah mulai sih masih, harganya masih 20 ribu.
0: Oke deh.
1: Ada Bang Medi?
0: Kopi Jando ya, Kopi Jando ya tadi ya.
1: Kopi Jando.
0: Oke, sambil dicari kirim salam buat siapa nih Bun, silakan.
1: Banyak Bapak Topa kalau tampan tadi ya. Mau di Lampung sama Bang Medi, terus dari Bengkulu ada Bang Riko sama Mak Dadang kalau tidak salah di Bengkulu. Terus dari Palembang tadi si Eli yang dari sini ngeliat ya Palembangnya lupa. Kalau dari Jambi ada nyawa Udin, Mak Hamzah Yusuf, ada nya Ika, terus ada nya Bu Yani ada Mbak Wandinya juga. Ngeliat langsung tuh ya, saya udah semua deh. Ada lagunya Bang Medi?
0: Ada.
1: Ada. Bang Medi, sehat selalu, lancar misinya, sukses ke depannya, dan selalu jamin dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bunda Wati di Jambi. Ada Bang Riko Meldiansah ini di mana ini Bang? Assalamualaikum Bang Riko.
3: Halo, ini dengan Riko Tanah Patah, Kota Madya Bengkulu.
0: Oh, dari Bengkulu. Sehat ya Bang Riko ya?
3: Ah ya, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana hujan nggak di Bengkulu ini?
3: Belum hujan. Kalau di sini masih cerah berawan.
0: Kapan kira-kira hujan duit Bang?
3: Hujan tengah malam?
0: Nggak, kapan hujan duit? Bukan hujan air, hujan duit. Aduh, repot.
3: Emang ada lagu Kopi Lampung dari Provinsi Lampung?
0: Ada, tenang aja nanti kita putar Bang.
3: Aku punya saingannya.
0: Apa tuh?
3: Ada lagunya Kopi Bengkulu, judulnya Kopi Bengkulu dari Pusako Band.
0: Nanti kita coba cari ya Bang Riko ya.
3: Ya.
0: Siap.
3: Pusako Band Kopi Bengkulu.
0: Kopi Bengkulu. Kirim salamnya buat siapa silakan Bang.
3: Salamnya buat yang untuk tuan rumah. Tuan rumah ada Bawang Tampan yang baru udah naikkan, Edo, Bajarwo, terus yang dari dari Sungai Liat ada penyiarnya ada Wanda Sona dan Ega, Kakek Sakamura, yang dari Palembang ada Sisi, Cieli di Palembang, penyiarnya ada Yohan, Ilham, Wak Dola dan Ya udahlah. Kalau yang dari Jambi, saya wakilkan Hamzah Yusuf, Bu Wati, Wa Udin Setiawan, Ika, dan penyiarnya Dirman dan Bayaki. Kalau untuk Bengkulu, penyiarnya adalah Arpan Rahman yang baru udah pulang. Kali ini Bang Ariandika yang siaran. Ayah Puput, Mak Dadang, Iswandi, dan juga Belalang Rimbo di Parang Capu Sluma. Lagunya ditunggu ya, lagu Kopi Bengkulu dari okay. Pusako Band.
0: Ya. Ya, gitu
3: terima
0: aja.
3: Terima kasih tapi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih Bang Riko yang ada di Bengkulu juga sudah ikutan bergabung. Minak muaki sabah ya. Benar saya bakeh nih si kem tunggu juga saya agak gabung. Sabar sebentar. Nanti nomor teleponnya dicatat lagi aja 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Coba kita ke Palembang dulu ya. Kali ini

0: masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting, seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Besar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Pinemo kita tetap di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Sudah pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Utama lagu yang akan diputar ada dua nih, Minak Muaki. Lagu berjudul Kopi Jando ya. Jadi Kopi Jando. Kemudian ada lagu Kopi Bengkulu ya. Ini bukan saing-saingan, tapi semua pendengar yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat ini tentunya ingin menunjukkan kekayaan alam daerah masing-masing. Keren, keren, keren, keren. Tinggal Sungai Liat nih, mana nih Sungai Liat? Ayo gabung silakan. Minak Muaki yang bergabung di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Kami tunggu untuk Minak Muaki yang tentunya malam hari ini yang bergabung bersama kami dalam Belajar Sumba Berdendang ya. Selamat malam kami ucapkan untuk pendengar atau Minak Muaki yang tentunya lagi beraktivitas malam hari ini. Wah, belum pada pulang kerja mungkin ya, atau memang shiftnya shift 2 sehingga pulangnya mungkin agak larut malam, tapi bisa mendengarkan radio. Ya, kami ucapkan selamat malam semuanya tanpa terkecuali dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Ada yang bergabung silakan, kami tunggu di 0721255112 atau juga di telepon WhatsApp 0811720985. Kalau tidak ada, kita akan coba dengarkan lagu berikutnya ya, Minak Muaki. Ini lagu yang belum terputarkan berjudul Kopi Jando. Coba kita dengarkan bersama di Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
1: Apa mau nama? Nggak ada tapi ayam dah.
2: Tapi kemana, Wang?
1: Pai minum kopi.
2: Dari biar kopi di nyala ya.
1: Eh, aku nggak ketahu, Jang, deh. Kalau di sini nanti mau kopi, Wak. Alamak, tapi seru, tapi. Apa, Yang?
2: Lai sana lah, Mak.
1: Oh, Nek, Mak.
2: Rampet lah.
1: Awak ajak ke Puyuk sekali lah.
2: Ke Puyuk, Mak.
1: Job, Yang, job, Yang.
2: Ah, iya juga kancang aja, Mak. Ah, kau mau ke Puyuk, ha? Job, Yang. Kopi lah.
1: Kopi-kopi ya lah. Eko tu dengan nak kamu bayi ya.
2: Eh, kopi ko lama Jobiang.
1: Rumah lama yang kopi lah.
2: Kopi jando Jobiang.
1: Apa?
2: Kopi jando?
1: Iyo.
2: Okay.

baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban.

0: 24 RRI.
1: Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bang.

0: Pa, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Ah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kenapa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, menelu kak makan gratis kita mah enak kok, Mai.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala, Mai? Sepilih, Mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Cemana? Kita apa dak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, oh, dari Amerika, no.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Pak Julia, ada Atis Tambura. Di Palembang tadi ada Cik Eli, Cik Fauzan, Cik Akbar, ada juga Cik Heki, ada Cik Rudi, ada Cik Yati, ada Cik Sarah. Kemudian di Jambi ada Bunda Watiupa dengan ayah imannya, ada Waudin, ada KDTS juga selamat malam, ada juga Ika Rizyanti, ada Mang Ajum, untuk semualah tanpa terkecuali. Yeah. Untungnya Bang Adi Irawan, Bang Windy Irawan,
1: Bang Medi. Oke.
0: Irawan, selamat malam sama bertiga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Hamzah Yusuf yang ada di Jambi sudah ikutan bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nak Medi.
1: Iya, Mbak Jarwo.
2: Kabarnya sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Kayak waktunya 9 menit lagi.
1: Benar.
2: Lagunya ikutan apa aja yang mau diputar aja lampu.
1: Siap.
2: Spesial nih zaman Ahmedi, Topan, Abang Tampan, Nai sama Ria sama Norai. Di bahas bunyi-bunyi nih Nak Medi ya.
1: Iya.
2: Ya selalu Nak Medi.
1: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Mbak Jarwo juga sudah ikutan bergabung ya melalui telepon 0721255112. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dari siapa? Aduh, putus-putus suaranya. Halo, dengan siapa?
3: Mama Kiki di Palembang.
1: Mama Kiki?
3: Kiki.
1: Di mana? Halo.
3: Halo, halo.
1: Iya, di mana?
3: Mama Kiki di Palembang.
1: Di Palembang, gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Palembangnya di mana, Mama?
3: Di Pelaju.
1: Pelaju ya. Oke, Mama kirim salam, silakan Mama.
3: Salamnya buat semua aja deh, udah modulasi banget. Dan lagunya bisa atau tidak?
1: Lagu apa coba?
3: Coba ini Pantun Palembang.
1: Pantun Palembang, coba nanti kalau ada waktu kita putar ya. Oke.
3: Semuanya ya, Kak?
1: Siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga yang sudah ikutan bergabung tadi ya, dari Palembang, Pelaju ya.

Mina Mohi, pendengar perempat dimana saja Anda berada, nggak kerasa ya selesai tugas kita dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Terima kasih teman-teman yang ada di Bengkulu, kemudian yang ada di Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat, yang sudah mendengarkan melalui frekuensi FM atau juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui iOS atau Android. Dan mudah-mudahan kita lain waktu dan kesempatan bisa berjumpa kembali dalam acara yang sama. Dan terima kasih juga yang sudah ikutan bergabung melalui telepon di 0721255112

Sajak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesen gigi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab puntara raja niti, suhini jadi cerminan masyarakat lama.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Sunelia.

0: Para sahabat berlima di Amusu di penengani Babel Noli Jepang Musaita di acara program Babel Noli di Prompat 100.0 CFM dari penyiar Muna Pita Berus Temorang Mandungan di Amusu di penengani Babel Noli satu pukul sepuluh sada di Borenginon. Jadi buah kabar Muna mudah-mudahan sonari sudah akan penengani Babel Noli di bagasan Haipason di bagasan Nasni Roha. Nah mungkin lagi bersedih, mudah-mudahan setelah mendengarkan lagu-lagu Nahubu Tarhon di meja tugas sedikit terhibur dan membuat menyenangkan hati. Sebelumnya tangkat maju penelpon nah, masuk di Borenginon. Hora selamat Borengin Babel Noli.
1: Halo selamat malam
0: Babel. Selamat Nauli. Malam Babel Noli, dengan siapa ini?
1: Dengan Opung.
0: Opung Takamura, apa kabar Pung? Lalami tak besue di
1: kabar di baik.
0: Oh, kabar baik. Apa cerita kita malam hari ini, Opung? Baru buka nih, baru kalau kata orang nih baru buka, jadi cari pelanggan pagi-pagi nih. Ya, cari penglaris biar semakin banyak yang ikut bergabung di acara program Babel Nauli kan.
1: Kalau berjual duku, rumah batu, jendela kaca, beli dulu baru dicoba.
0: Cakep. Jadi intinya kita beli dulu baru dicoba gitu.
1: Iya, jangan nyoba dulu.
0: Oke, aku cuman nak beli ya nih. Aduh, ya ha, lagi ngebleng, bener-bener ngebleng. Tak deh, nak dia apa yang diomongin malam hari ini. Jadi kita cerita baik malam hari ini, apa kabar-kabar tentang seputaran Sungai Liat dan sekitarnya, ataukah Bangka sekitarnya, adakah kabar-kabar terbaru di hari ini?
1: Ini kan hari
0: Senin.
1: Nasional.
0: Hari apa?
1: Hari museum.
0: Oh, hari museum nasional. Di kira-kira Opung nih lah pergi ke museum mana bayi di Bangka nih?
1: Kalau di Bangka sih belum, kalau di Jogja sudah.
0: Oh, museum apa yang pernah Opung kunjungi di situ?
1: Di Jogja museum kereta kuda.
0: Museum kereta kuda. Jadi museum itu apa bayi sih ya? Selain kereta kuda, mungkin bisa diceritakan di sini berbagi informasi. Siapa tahu pendengar Babel Noli nak kelak pergi ke Jogja kan bisa mendapatkan informasi.
1: Ada museum batik. Jogja kan ada museum kereta kuda tuh. Yang dipakai pada kerajaan Jogja.
0: Ya betul.
1: Nah, ada satu kereta katanya nggak boleh kita berfoto di situ.
0: Oh, apa? Ngapa kita tidak boleh bisa berfoto di situ?
1: Entah mitos, entah fakta, katanya bisa nambah istri.
0: Astaga, oh seneng lah macam itu bagi bapak-bapak nak foto di situ kan? Jadilah nambah istri sih kok.
1: Iyalah atau apa fakta atau mitos kita kan nggak tahu.
0: Cube lo siapa nak nyube ya, yo bapak-bapak yang mau rencananya mau menambah istri satu lagi bisa berfoto di situ ya kan. Siapa tahu kan?
1: Gimana?
0: Siapa tahu kan? Kita kan tidak tahu. Siapa tahu memang ada yang berniat, ya kan? Apa susah untuk mendapatkan restu dari istrinya, ya kan? Jadi berniat daripada nanti terjadi ini kan lebih baik. Siapa tahu dengan berfoto di situ tiba-tiba istrinya terbuka dan mau gitu kan? Merestui. Siapa tahu ya kan?
1: Ada di Bangka ini pergi ke TI bawa kopi.
0: Cakep.
1: Dapat timah sedikit, letih setengah mati. Pulang ke rumah pintulah dikunci. Paksa tidur di kursi gara-gara bini lagi sakit ditinggal kawin siri.
0: Astaga, mentuh ha. Tapi men bini dah tahu marah lah sek be. Oke. Itulah. Jadi selain museum kereta kuda, museum batik, ada apa lagi di situ?
1: Banyak lah, makanya di situ kan ada Borobudur apa? Borobudur.
0: Oh iya betul, itu kan candi ya kan, bukan museum kan?
1: Kalau Jakarta kan kota tua.
0: Iya betul, itu pernah ke kota tua?
1: Pernah, tapi ini enggak, saya enggak masuk.
2: Oh, hanya sekedar lewat saja mungkin. Jadi tidak tahu.
1: Berhenti.
2: Oh, ada berhenti, tapi tidak misalnya tidak misalnya tidak benar-benar apa nih yo, apa di dalam misi ini? Cuman kata orang tuh.
1: Oh, ada.
2: Hanya sekedar tahu bayi berarti. Oh, lah sampai ke di kota tua gitu kan.
1: Ya, dari Monas. Ke kampung apa nama tuh?
2: Kampung apa?
1: Itu kampung Pramuka. Luar. Tahu-tahu kena ganjil genap.
2: Oh, bawa mobil pribadi ceritanya nih.
1: Iya. Sama Mas Andi, orang Batako.
2: Oh, gitu. Jadi kalau yang di sini nih belum pernah sama sekali gitu. Yang belum. Di Pulau Bangka ini kan ada berapa banyak museum yang ada di Bangka?
1: Belum.
2: Menjadi tidak tahu sih kapan lah.
1: Nah, di Bangka kan sudah banyak sejarah-sejarah dibawa ke Jakarta.
2: Museum Timah belum pernah kata orang menjejakkan kaki ke situ.
1: Sakti Kota Mapur, Kota Kapur kan lah dibawa ke Jakarta.
2: Iya. Jadi
1: batu itu.
2: Batu Kota Kapur, batu prasasti itu ya.
1: Iya, saya bikin pantun, kota kapur, kota penagan, beli pupur untuk bedandan. Sejarah kota kapur, kinilah jadi hutan, bagaimana kita mengundang wisatawan.
2: Nah, itulah salah satu yang harus dipikirkan, ya kan, menjadi semacam masukan, mudah-mudahan, ditingkatkan lagi, ya kan, pariwisatanya.
1: Minta lagu ya, ano?
2: Apa? Lagu apa?
1: Lagu bui.
2: Kula pastilah menebak pasti lagu tu lah.
1: Tak. Kugigit keras, kukira daging, rupanya lengkuas.
2: Tak lain.
1: Diundang Pak Uco.
2: Apa? Siapa? Undang Pak Uco?
1: Pak Uco kan ngambil menantu bulan kemarin.
2: Oh, benar. Dah diundang? Oh, ada tak datang?
1: Tidak diundang kami.
2: Masa ke? Ya ampun.
1: Di Polman.
2: Tidak tahu ngapain lah. Mungkin jadi lupa kalau asakin banyak ya teman dan kolega-kolega ya kan. Jadi lupa ya kan.
1: Ibu Butet Mutia lah lupa lah.
2: Mau kan paham lah kalau kita men kita punya hajatan nih kan. Tidak tahu apa lagi yang dipikirkan. Memang harus butuh asisten untuk mengingatkan kan. Mungkin terlupakan. Mudah-mudahan masih ada kok anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Mudah-mudahan ada di
1: berapa kok cuma laki-laki semua.
2: Empat anak ke, tiga laki-laki, satu perempuan.
1: Mana ada perempuan?
2: Ade perempuan.
1: Anak angkat tuh yang di Blinyu kok.
2: Dek lah di sini lah, aku lihat be anak ke.
1: Penyangka.
2: Ade be.
1: Anak angkat dia.
2: Ade. Tenanglah. Jadi tenang.
1: Salam ya.
2: Yo, silakan.
1: Sama si Butet, dia Irwan alias Yulia. Sama Nur Hadi. Sama Ibu Rati. Sama Ibu Fitri di Sri Menanti, sama Ko Ayau di Cihin. Sama Emelda.

0: Untuk semua-semua orang Medan yang ada di Bangka Belitung, semoga sehat walafiat. Untuk yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Terima kasih atas waktunya.
1: Iya, terima kasih ya. Nanti kami putarkan lagu dari berjudul Bue-bue.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Iya, selamat malam Horas, Bapak Nauli.
0: Selamat Nauli.
1: Iya.

dicoba di telepon di 08123134103. Jadi sambil pengen akan pendengar di Babel Noli nak ikut bergabung di Borginon, tapi ke lagu nak dipanggil doni pendengar di Babel Noli. Nampar jolo, jemar judul Marhara, mengusir lagu Bwe Bwe tak BG di ruang dengar.

RRI Prompaters Tolu Komas FM di acara program Babel Noli. Jadi dia mau pendengarin Babel Noli, mau ikut bergabung di Borginon, baik coba ditelepon di 08 123 4 0 3 0. Jadi topik tadi Borginon mengenai pariwisata yang ada, yang kita tahu tentang apa ya, yang berhubungan dengan etnik Batak. Jadi kita akan bagikan berbagai macam informasi mengenai pariwisata yang ada di Sumatera Utara.

Sambil menunggu pendengar di Babel Noli nah ikut bergabung di Borginon di Perempat 103.4 CFM di acara program Babel Noli, tak BG atau kita dengarkan mengenai 7 wisata top populer di Sumatera Utara di ruang dengar Anda. Jadi Salinai, kamu pendengar Babel Noli, buat pendengar Babel Noli yang mau ikut bergabung di acara program Babel Noli, bisa kita coba di bergabung di 0812-1314-1039. Sambil menunggu para pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan mengenai 7 wisata terpopuler di Sumatera Utara.

Dunia, Bro Min bersama tim channel EXP akan meliput tempat-tempat indah di Nusantara buat sahabat EXP semua. Udah, ini dia reviewnya. Nomor 7,

lengkap dan juga baik. Fasilitas tersebut terdiri dari parkir kendaraan, toilet yang terletak dekat dengan pintu masuk, warung-warung penjual makanan dan juga minuman yang ada di sekitar pintu masuk. Untuk tempat ibadah berada sekitar 10 sampai 15 menit dari lokasi. Untuk jam operasionalnya, Huta Holbung ini buka setiap hari selama 24 jam sahabat EXP. Nomor 6, Istana Maimun. Istana Maimun adalah bangunan peninggalan Kerajaan Deli Serdang Sumut, yaitu Sultan Mahmud Al-Rashid. Bangunan ini didesain oleh arsitektur Italia dengan luas bangunan yaitu 2772 meter kubik dan 30 ruangan. Bangunan bersejarah ini memiliki ukiran dinding yang menarik dan juga kokoh loh sahabat EXP. Saat ini bangunannya sudah berumur lebih dari 130 tahun karena sejarahnya yang unik. Istana Maimun banyak dikunjungi wisatawan.

dan juga untuk acara tradisional lainnya. Selain itu, tempat Sultan Deli menerima tamu kehormatan maupun sanak saudaranya kami. Melihat detail-detail yang sangat indah, atap ruangan yang tinggi berhiaskan ornamen unik, membuat betah setiap mata pengunjungnya. Di ruangan utama, seluas sekitar 412 meter persegi ini terdapat tahta yang juga didominasi warna kuning. Untuk jam operasionalnya buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Nomor 5, Bukit Lawang.

kawan-kawannya. Dimulai dari tur mengelilingi hutan untuk melihat orang hutan dan juga fauna lain yang ada. Nah, berbicara mengenai fasilitas, jangan khawatir, di objek wisata Bukit Lawang ini fasilitas yang dapat dimanfaatkan sudah terbilang cukup lengkap.

jam. Jadi sahabat EXP bisa datang kapan saja. Lalu untuk tiket masuknya juga sangat murah, hanya Rp5.000 per orangnya. Nomor 4, Air Terjun Sepiso-Piso. Air Terjun Sepiso-Piso adalah salah satu air terjun tertinggi di Indonesia. Air terjun ini memiliki tinggi sekitar 120 meter. Air Terjun Sepiso-Piso terletak tidak jauh loh dari Danau Toba, tepatnya di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Di sini juga sahabat EXP akan disajikan loh dengan pemandangan air terjun yang mengagumkan, yang dikelilingi bukit hijau yang dipenuhi oleh pepohonan pinus. Untuk daya tarik dari Air Terjun Sepiso-Piso adalah panorama alamnya. View yang tampak di atas air terjun berupa hamparan area sawah dan perkebunan milik warga. Di sisi lain terlihat indahnya juga panorama gunung dan bukit-bukit termasuk Gunung Sepiso-Piso.

Spot selfie. Spot selfie yang populer bagi pengunjung adalah Gardu Pandangan dengan latar Danau Toba. Untuk tiket masuk ke air terjun sepiso-piso adalah Rp5.000 per orangnya loh sahabat EXP. Untuk fasilitas wisata di air terjun sepiso-piso ini diantaranya ada area parkir, toilet, rumah makan, spot selfie, toko souvenir, dan juga toko bunga. Nah, untuk jam operasionalnya, air terjun sepiso-piso buka selama 24 jam, serta buka setiap hari dalam seminggu. Nomor 3, Taman Nasional Gunung Leser. Taman Nasional Gunung Leser adalah salah satu pusat konservasi alam yang terletak di pegunungan Bukit Barisan yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Gajah Sumatera. Untuk memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Leser ini, wisatawan atau sahabat EXP dikenakan biaya masuk sebesar Rp25.000 per orangnya untuk wisatawan lokal. Sedangkan untuk wisatawan turis mancanegara akan dikenakan biaya sebesar Rp225.000 per orangnya. Nomor 2, Pulau Samosir.

lagi. Untuk menghabiskan malam, ada banyak fasilitas yang dapat sahabat EXP gunakan. Mulai dari resort, cottage, homestay, dan juga sebuah area perkemahan yang bisa sahabat EXP gunakan. Jika sahabat EXP ingin membawa oleh-oleh

RRI Pro 400 Tulu Koma CFM di acara program Babel Nauli. Jadi dia mau kemendengarin Babel Nauli di Burunginon, mau neng kebergabung di Burunginon. Boy mau dicoba di telepon di 0813 1013 1040 ya. Jadi program Babel Nauli 1:10 sada siap mandongan nih, kamu sudah kemendengarin Babel Nauli dengan lagu-lagu na sian etnis Batak. Jadi mudah-mudahan anggiat kamu boi membagi las roha membagi lagu-lagu nahu putarhon sian meja tugas nami.

sonari ngasabe pejepangata acara program Babal Nauli di Pergino. Mudah-mudahan angget mahamu sude benangan di Babal Nauli las roha mambege lagu-lagu na putaron di meja tugas nami. Jadi tosong nau pita bersetemu orang neng pamit undur diri. Mudah-mudahan buita pejepang usai di hari Senin minggu depan tong di acara program Babal Nauli dohot lagu-lagu sian etnis Batak. Jadi tersungunau penyiar muna pita burus tu orang yang pamit undur diri. Jumpa kita muse di hari Senin minggu depan di acara program Babal Nauli dari siang jam sia 1 jam 10 sada di setiap hari Senin. Jadi Horas Indonesia, Horas Babal Nauli, Horas lagu terakhir sian au sian 8 dendang etnis Sumuk menutup perjumpaan tadi acara Babal Nauli.

0: Oke bro, benarkan rumah ini sasarannya?
1: Iya, rumah ini sasarannya. Kelihatannya banyak barang berharga di dalamnya. Kita sikat semua.
0: Oke. Loh, orangnya bangun.
1: Itu cuma batuk-batuk. Itu pasti perokok. Biasanya bangun terus minum air.
0: Loh, kamu kok tahu? Kalau tidur malam gini terus batuk-batuk itu perokok.
1: Ya tahulah, aku kan perokok.
0: Sekarang kamu kok gak batuk?
1: Kan gak tidur.
0: Oh iya ya.
1: Ini mau maling apa mau ngobrol?
0: Enggak usah dilanjut lah. Batuk-batuk terus dia gak tidur-tidur loh. Kita nanti malah kepergok.
2: Ingat, jika ada maling, pukul kentongan.

0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya, pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka, tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat malam, sebenarnya sahabat budaya di 103,9 Mayor Perempat Eri Sungai Liat. Kita ditembang terakhir untuk tiduo tangtut kita Spradi Irena hadirkan informasi untuk Ika Spradio menciptakan suasana tidur yang nyaman Spradio, dikutip dari RRI.co.id kita seperti ini Spradi. Nah, tidur yang nyaman merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Namun kualitas tidur tidak hanya dipengaruhi oleh lama waktu tidur, tetapi juga oleh suasana tempat beristirahat. Oleh karena itu, menciptakan suasana tidur yang nyaman menjadi hal yang sangat penting untuk mendapatkan istirahat yang berkualitas. Suasana tidur yang nyaman membawa tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Ketika kamu tidur terasa tenang dan nyaman, tubuh akan lebih mudah beristirahat sehingga tidur menjadi lebih nyenyak. Sebaliknya, lingkungan yang terlalu bising, berantakan atau tidak nyaman dapat mengganggu kualitas tidur dan membuat tubuh sulit mendapatkan istirahat yang optimal. Nah, salah satu langkah sederhana untuk menciptakan suasana tidur yang nyaman adalah menjaga kebersihan kamar. Kamar yang bersih dan rapi memberikan rasa nyaman serta membantu menciptakan suasana yang lebih tenang. Tempat tidur yang tertata dengan baik juga dapat membuat seseorang merasa lebih rileks sebelum tidur seperti itu. Nah, selain kebersihan, pencahayaan kamar juga memiliki pengaruh besar terhadap kualitas tidur. Nah, cahaya yang terlalu terang dapat membuat tubuh sulit merasa ngantuk. Oleh karena itu, menggunakan lampu dengan pencahayaan yang redup pada malam hari dapat membantu tubuh lebih siap untuk beristirahat. Suhu ruangan juga perlu diperhatikan seperti itu agar tidur kita lebih nyaman. Jadi, ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat membuat tidur kita pacak terganggu seperti itu. Dengan menjaga suhu kamar tetap nyaman, tubuh dapat beristirahat dengan lebih baik sepanjang malam. Nah, mengurangi penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur juga menjadi kebiasaan penting untuk menciptakan suasana istirahat yang lebih baik. Cahaya dari layar ponsel, komputer, kayak televisi dapat membuat pikiran tetap aktif sehingga tubuh sulit merasa rileks. Membiasakan diri menjauh dari perangkat elektronik sebelum tidur dapat membantu tubuh lebih cepat merasa mengantuk. Selain faktor fisik, suasana hati yang tenang juga berpengaruh terhadap kualitas tidur kita seperti itu. Nah, melakukan aktivitas ringan seperti membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, kayak melakukan relaksasi sederhana.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk kok terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa penen, Es?

0: Bukan kone, cuma nala nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, mena, ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Yo apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh dek lah es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Let program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari negeri serumpun sebalai, Kepulauan Bangka, Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sepradi saudara sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan kembali perempat RRI Sungai Liat hadir ke tengah Anda. Di kesempatan kali ini tentu dengan rangkaian acara kami telah persiapkan. Sobat budaya akan mengawali kebersamaan kita Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Ya, sesaat lagi akan hadir dan tentu dengan sajian lagu-lagu religi juga. Lagu religi islami. Sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita beralih ke Ngupi Pagi. Ngupi Pagi akan hadir sampai pukul 8. Kita akan beralih ke acara lainnya, yakni Beragam Unsur Budaya Sehat Berubat. Ya, sobat budaya, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Dan ku Wanda Sono Alham ditemani operator Bung Gunawan. Ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan untuk Anda, Sobat Budaya, salam budaya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sofia, komunikasi perkara iman dan takwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah dan rahmat ini berjumpa kembali dengan kami Ustaz Hoiroman Deha dalam acara kesayangan kita, yaitu acara Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Sebuah acara yang insyaallah diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di dalamnya dibahas berbagai macam ilmu, nasihat-nasihat di dalam kehidupan dan nasihat-nasihat di dalam agama. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita ini tentu tidak ada kata-kata yang paling pantas untuk kita ucapkan selain daripada pujian, ungkapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali memberikan kita al-mannan, berbagai macam pemberian-pemberian, baik itu pemberian yang zahir ataupun pemberian-pemberian yang batin. Tiada waktu kita terlewatkan tanpa pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada detik kita lewati tanpa adanya pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa kita selalu diingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, yang kedua tentu salawat dan salam. Semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu memberikan pengingat dan nasihat-nasihat kepada kita agar kita menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah, pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita agar menjadi orang yang selamat di dunia pun di akhirat, yaitu kita diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu berbicara yang baik-baik. Di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman terhadap adanya hari akhir, maka falyaqul khaira, maka berkatalah perkataan yang baik. Perkataan yang baik au liyasmud, kalau tidak bisa au tau diam. Para pendengar RI yakni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda barang siapa kata Nabi yang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang baik, falyakul khairan, maka berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Au, kalau tidak bisa berbicara perkataan yang baik, itu adalah seperti kita membaca Al-Quran, seperti kita menasehati orang, seperti kita bertutur kata yang sopan yang tidak menyakiti orang, memberikan nasihat-nasihat, pengingat-pengingat kepada sesama terkait dengan urusan dunia, urusan akhirat dan lain semacamnya. Jadi Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri kita itu ada keimanan. Di dalam diri kita itu ada iman. Iman diri yang ada di dalam diri kita itu ada yang kuat, juga ada yang tidak. Ada yang iman kuat di dalam diri kita itu semuanya punya iman. Semua orang Islam itu punya iman. Tetapi iman yang ada di dalam diri kita itu macam-macam ukurannya, macam-macam kekuatannya. Ada ya orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya sangat kuat sekali. Ada orang yang memiliki iman kepada Allah dan hari akhir, itu imannya lemah. Semuanya punya iman. Iman yang lemah saja itu sudah dahsyat luar biasa. Karena bisa memasukkan ke surga, kan begitu. Juga di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seseorang itu memiliki iman yang kuat atau tidak, itu ada tanda-tandanya. Jadi apakah di dalam diri kita itu ada iman kita itu kuat atau tidak? Kita cek apakah iman yang ada di dalam diri kita itu kuat atau tidak. Maka disitulah kita itu perlu melihat. Jadi semua kita itu punya iman. Semua kita bisa mengaku punya iman. Tapi apakah iman kita ini kuat atau tidak? Maka di situ kita ada tanda-tandanya. Maka di situ ada kriterianya, ada petunjuk-petunjuknya. Apakah iman seseorang, iman kita ini kuat atau tidak? Di antaranya. Di antara iman kita, di antara yang menunjukkan bahwa iman kita ini kuat, yaitu adalah berbicara yang baik-baik. Berbicara yang baik-baik. Berbicara menasihati orang. Pembicaraannya menasihati orang. Pembicaraannya suka menasihati orang. Pembicaraannya tidak nyakiti orang. Pembicaraannya berupa zikir-zikir yang keluar dari lisannya itu menyenangkan orang, lebih khususnya orang tua yang disenangkan. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, itu menandakan bahwa iman yang ada di dalam diri kita itu baik. Tapi sebaliknya, kalau pembicaraan kita ini selalu nyakiti orang, pembicaraan kita ini selalu membicarakan orang lain, suka mencaci maki, suka menghina, suka berdusta, suka namimah dan lain sebagainya, maka berarti ada masalah pada bobot keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sering kita bicarakan ini adalah jujur, kita sering berbicara jujur, kita sering berbicara apa adanya, nah itu berarti iman di dalam diri kita itu baik. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak bisa berbicara yang baik-baik, kita ini berbicara yang baik-baik daca, kita nak berbicara yang bagus-bagus daca, apa yang harus kita lakukan semestinya? Auliyasmud, diam saja. Jadi diam itu ibadah. Diam itu ibadah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya di akhir zaman ini banyak sekali orang ini tidak bisa mengontrol ucapannya. Di akhir zaman ini banyak, ya sebenarnya dari dulu, cuma akhir zaman ini lebih parah gitu. Tidak bisa mengontrol ucapannya. Mencaci maki, menghina, lebih-lebih di zaman media sosial ini. Banyak sekali orang ini tidak bisa mengontrol apa yang menjadi unek-uneknya. Pengganti daripada pembicaraan sama dengan pembicaraan adalah tulisan. Karena lisan ini ahadul kolam, salah satu penulis, pena, tangan nih. Kita ini dengan mudahnya kadang-kadang mengkomen, mencaci maki, menghina orang yang ada di media sosial yang kita sendiri tidak kenal padahal. Dengan mudahnya kita ngata-ngatain orang di akhir zaman ini. Maka oleh karenanya di akhir zaman ini banyak sekali orang ini tidak bisa mengontrol ucapannya. tidak bisa mengontrol komen-komennya. Apalagi yang aktif di medsos ini lebih kali, lebih luar biasa. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya seseorang itu akan menjadi selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satu penentunya adalah lisan. Kita nih bisa orang jadi orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang selamat sejauh mana kita bisa menjaga lisan. Rumah tangga, kalau enggak bisa menjaga lisan, pasangan itu bisa bercerai. Seseorang bisa durhaka kepada orang tuanya jika tidak bisa menjaga lisannya. Tetangga antar tetangga bisa enggak akur gara-gara enggak bisa jaga lisannya. Maka mari kita ini pergunakan lisan kita untuk berbicara yang baik-baik. Belajar sedikit demi sedikit untuk berbicara yang baik. Tahan lidah kita, lisan kita dari berbicara yang tidak baik. Karena itu adalah perintah daripada agama. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, adanya pembicaraan yang baik akan meningkatkan bobot keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan nasihat untuk diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti hari Sabtu jangan lupa live, kita live interaktif tanya jawab, bisa ber WA bertanya khusus untuk hari Sabtu. Kalau yang lainnya selain hari Sabtu kita ngaji seperti sekarang ini. Ini keterangan ini saya ambil di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah syarah kitab Arba'in Nawawi. Semoga bermanfaat.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tak belitung ni. Ni nyah.
1: Ya baik Sobat Budaya, kali ini kami sampaikan informasi untuk Anda di kabar berita. Ya, Sobat Budaya, di mana Bupati Algapri Rahman, Bupati Bangka Tengah, memaparkan Raperda RT RW kepada Legislatif Bangka Tengah. Dan Sobat Budaya, dalam hal ini dokumen strategi tersebut ya, ini nantinya akan menjadi landasan hukum dalam mengatur investasi pemanfaatan ruang dan juga pemerataan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah selama 20 tahun ke depan. Dan Sobat Budaya, Raperda RT RW ini untuk Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026-2046. Nah, inilah dibahas dalam rapat lintas sektoral ke kementerian terkait dan juga forum koordinasi pimpinan daerah pada 14 sampai 17 April 2026 bulan kemarin tuh, yang diselenggarakan ke Kementerian Agraria Tata Ruang Republik Indonesia. Dan Algapri juga menjelaskan ada 4 poin krusial dalam materi Raperda RT RW tahun 2026-2045 ini, yakni struktur ruang yang mengatur pusat pelayanan, kerangka wilayah, dan sistem jaringan infrastruktur yang menjadi pendukung, pola ruang yang menetapkan batas tegas peruntukan lahan antar kawasan lindung, kawasan budidaya, pengendalian pemanfaatan ruang sebagai rambu hukum supaya pembangunan tidak menyimpang, serta juga mekanisme partisipasi publik untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam pengawasan tata ruang. Dan keempat pilar ini dirancang secara holistik supaya pondasi pembangunan Bangka Tengah berjalan terarah, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus, menyebutkan bahwa pihaknya telah membentuk panitia khusus pansus pembahasan RT RW Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026-2046. Dan itu mendengarkan paparan dari Bupati sekaligus mengumumkan nama anggota pansus pembahasan RT RW, dan dokumen ini nantinya akan dibahas panitia khusus yang dibentuk DPRD bersama instansi terkait. Yaitu Sobat Budaya, kabar berita, dan jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Sungaliat. Ngupi pagi, ngomong OPBI pagi-pagi ke Perempat RRI akan hadir untuk Sobat Budaya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS.
2: Pa, ngapa ge mai?
1: Po nak tahu deh es.
2: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
1: Nya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai, enak kau mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal, mai sebilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Po nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita pacak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 104, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak perempat RRI.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Mendengar seperti apa pendapat Ketua ASPROF PSSI Bangka Belitung Mintra Jaya terkait Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

0: Halo, selamat pagi sepradi saudara sobat budaya. Makasih yang terus stay di Perempat RRI Sungai Liat. Dan selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Nah sobat budaya, hari ini BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang perlu kita ketahui ya. Dan untuk Kabupaten Bangka hari ini perkiraannya hujan ringan sobat budaya, dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 71 sampai 96%. Nah, kita bergeser ke Belitung, yaitu diperkirakan berawan hari ini dengan perkiraan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 65 sampai 97%. Dan selanjutnya kita ke Bangka Selatan. Di Bangka Selatan hujan petir diperkirakan terjadi hari ini dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius. Nah, selanjutnya Bangka Tengah hujan ringan diperkirakan terjadi dengan suhu 26 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 77 sampai 96%. Dan Bangka Barat berawan hari ini diperkirakan terjadi dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 61 sampai 97%. Dan sobat budaya, selanjutnya Kota Pangkal Pinang berawan hari ini diperkirakan terjadi dengan suhu 26 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 73 sampai 91%. Itu di Kota Pangkal Pinang. Dan Belitung Timur berawan juga 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 61 sampai 97%. Nah, itu sobat budaya untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini ya, yang tentunya ini sebagai panduan sobat budaya untuk melaksanakan aktivitas hari ini ya sobat budaya. Selamat beraktivitas yang telah mulai mungkin beraktivitas hari ini, dan juga selamat mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan aktivitas Anda hari ini. Mudah-mudahan semuanya lancar. Dan sobat budaya, hari ini tanggal 19 Mei ini juga ada beberapa peringatan hari besar ya, di skala nasional maupun internasional. Ini sobat budaya, di mana peringatan ini jadi momentum tentunya untuk meningkatkan kepedulian terkait begitu ya. Nah, khususnya hari ini sobat budaya diperingati juga sebagai hari memperingati Korps Cacat Veteran Indonesia. Itu kalau di Indonesia ya. Dimana sobat budaya, peringatan hari Korps Cacat Veteran Indonesia ini ditetapkan untuk menghormati dan mengapresiasi perjuangan serta pengorbanan para veteran yang mengalami cacat fisik akibat membela kemerdekaan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu jadi momentum untuk meningkatkan kepedulian kita sebagai masyarakat terhadap jasa para veteran, kesehatan keluarga hingga isu kemanusiaan dan juga penyakit kronis yang masih menjadi perhatian global. Ini juga diperingati di Indonesia. Pada 19 Mei ini diperingati itu tadi Hari Korps Cacat Veteran Indonesia, sementara di tingkat internasional Hari Dokter Keluarga Sedunia dan Hari IBD Sedunia. Itu serta upacara cahaya lilin AIDS internasional. Nah, kalau Hari Korps Cacat Veteran Indonesia, kalau melansir laman Setnek Sekretaris Negara, Hari Korps Cacat Veteran Indonesia merupakan bentuk penghormatan kepada para veteran penyandang cacat akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan peringatan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan para veteran tidak hanya tercatat dalam sejarah, tapi juga meninggalkan pengorbanan fisik dan juga mental yang besar demi bangsa Indonesia. Yang melalui momentum ini, tentu masyarakat diajak, kita semua ya untuk seperti itu peringatan ini dijadikan ya, memberikan penghargaan serta juga perhatian ya kepada para veteran, khususnya anggota Korps Cacat Veteran Indonesia yang tetap berkontribusi bagi kehidupan sosial dan kebangsaan meski menghadapi itu tadi keterbatasan secara fisik. Sobat Budaya, tetap bersama RRI Perempat Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung, dan Anda masih bersama saya Wanda Sona Alham di kesempatan kali ini. Selamat pagi untuk Anda yang pagi ini mungkin mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan aktivitas Anda, dan mungkin yang sudah ada dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, pantau terus laju kendaraannya. Dan kita masih di Ngupi Pagi dan masih bersama saya Wanda Sona Alham.
1: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak perempat RRI.

0: apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini, ya? Menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Ya, bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
0: Di mana orang main bala, mai? Sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek, Mai?
1: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Patah
0: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: cok, api ne coy.
1: Weli terus numbur lubang.
2: Kripe ate.
1: Opo? Antau ya nih.
2: Separo menyekang panik alon
3: kase. Omai, apa cerita lagu nih Mayo? Cubela datang ke negeri kami.
4: Marilah datanglah rom rom. Dan kayak nyanyi pok rom. Kentut ke pok wales rom.
3: Nah long kita nyari mau makan rom. Kue apa gitu? Kamayar Mayo, kalah lagi rom. Lah malak kawah aku dah. Deng lah dompet kah tuh. Lalu kebuang belah. Dek di suara isi isi geng gak sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah pona kita kemana nih?
4: Cemtulah rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
3: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat Mai, perut lapar nih Mai.
4: Oh lah rom, makan kue bela kita rom.
5: Nak beli kue dek.
4: Au bi.
3: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
5: Awak lah dek dek. Adi yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.